0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
3: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
2: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
4: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
2: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
2: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM ini. Baru KL.
6: Ya, KL FM ini baru KL kembali lagi bertemankan Kulin dan juga Endayana. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke pukul 8.15 minit pagi. Dan seperti biasa, kita ada Vibe Positif.
7: Ya, menerusi Vibe Positif hari ini 6 Ogos, hari Khamis. Kita nak berkongsi, kita nak kongsi bersama dengan anda cara hentikan overthinking.
6: Ya, pernah tak anda rasa perkara tu macam kecil je, tapi fikiran kita ni berpusing sampai rasa macam nak meletup kepala. Ha, itu dia diberi nama overthinking. Kalau dibiarkan, mungkin setakat buat kita kaku nak buat keputusan. Ha, tapi kesihatan mental pun boleh terjejas tau.
7: Ha, betul tu. Tapi jangan risau, kerana hari ni kita nak kongsikan 5 cara untuk hentikan overthinking. Dan cara pertama, uji dulu fikiran kita. Ha, bila rasa risau, tanya balik pada diri sendiri, perkara yang kita takut kan ni realiti ke atau cuma imajinasi sahaja?
6: Ya, dan yang seterusnya, cara kedua pula, sediakan plan atau langkah penyelesaian sekiranya perkara itu benar-benar berlaku. Ini yang membantu kita lebih bersedia dan kurang panik.
7: Dan seterusnya, cara ketiga, jangan terus berfikir kepada perkara yang paling buruk kan. Yakinkan diri yang kita ni sebenarnya mampu hadapi masalah tu. Jangan nak terus bayangkan senario yang paling buruk.
6: Ya, dan cara keempat pula, fokus pada keadaan sebenar, bukan pada bayangan atau andaian yang belum tentu berlaku.
7: Dan yang cara kelima, dan cara kelima ni, beri ruang untuk minda reset. Jadi jangan paksa otak kita berfikir 24 jam. Ingat ya, tak semua perkara dalam hidup ni perlukan jawapan serta-merta.
6: Dan ingat, pendengar semua, overthinking ni bukan bermakna anda lemah, tetapi itu tanda minda kita dah penat sebenarnya.
7: Betul. Jadi tenangkan fikiran, kawal apa yang mampu dan jalani hidup selangkah demi selangkah. Dan fikiran yang tenang pasti hasilkan keputusan yang lebih mantap.
6: Ya, dan sebenarnya overthinking ni tak bagus tau, sebab bila kita terlalu risau, dia boleh mendatangkan anxiety. Jantung kita berdebar-debar, lepas tu kita punya fikiran ni tak tenang.
7: Itulah dia. Okey, hari ni itu dia menerusi Vibe Positif yang telah dikongsikan oleh penerbit kita Ashila Ashura.
6: Ya, dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Kalau nak tahu belajar apa, jangan tukar frekuensi lagi, teruslah kekal bersama sama kami di KL FM.
7: Rentak pagi KL.
6: Ini baru KL.

0: Baik, hari ni hari Khamis, kita nak belajar mengenai haiwan. Jadi haiwan hari ni yang kita nak perkenalkan, nama dia Mara Pantagona.
1: Oh, kalau kita boleh tengok di dalam gambar ni kan, dia seakan-akan kanguru. Tapi dia kecil.
0: Macam rabbit. Macam arnab kalau kita tengok kan. Dan Mara Pantagona ni atau nama saintifik dia Dolichotis Pantagonum adalah sejenis mamalia bersaiz sederhana yang berasal dari wilayah Patagonia di Argentina.
1: Dan ia nampak seperti gabungan antara arnab dan rusa kecil. Tetapi sebenarnya lebih dekat hubungan dengan capybara kerana termasuk dalam keluarga Cavidae.
0: Di antara dengan capybara, guinea pig, dia sama spesies ni. Dan ciri-ciri Mara Pantagona ni, ukuran dia sekitar 70 hingga 75 cm, panjang badan dia dengan berat 8 hingga 16 kilogram.
1: Ya, dan penampilannya, badannya bahagian depan mirip marmot atau arnab besar dan kaki belakang panjang seperti rusa mini dan telinga tegak. Tapi kalau boleh tengok dekat sini kan, dia betul-betul lah macam kanguru. Cara dia duduk pun macam kanguru.
0: Saya pernah tengok Mara Pantagona ni masa saya pergi buat syuting Port Baik dengan AP Syafiq dan Ashura. Kita jumpa dia dekat Taman Botani di Shah Alam. Ada apa orang kata haiwan, tempat haiwan tu ada binatang ni.
1: Dekat Malaysia pun kita boleh tengok lah.
0: Ada. Okey, dan warna pada Mara Pantagona ni, warna bulu dia umumnya berwarna coklat ke abu-abuan di punggungnya dan lebih terang di bahagian bawah badan.
1: Dan perilaku haiwan ini, mereka monogami, berpasangan seumur hidup dan aktif di siang hari dan sangat cepat berlari, boleh capai 35 hingga 45 kilometer per jam.
0: Dan habitatnya padang rumput terbuka dan juga semak belukar di Argentina, dan juga makanannya herbivore, memakan rumput, daun dan tanaman lain.
1: Ya, dan fakta menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua, mereka ni boleh berdiri dengan dua kaki belakang seperti kanguru. Dan meskipun terlihat seperti arnab, mereka tidak memiliki hubungan evolusi dekat dengan arnab.
0: Sebab dia tadi dari dalam keluarga Cavidae. Dan mereka ni membesarkan anak-anak di sarang koloni, dan beberapa pasangan menggunakan satu sarang.
1: Itu dah belajar apa hari ini berkenaan dengan haiwan. Kalau anda lah, anda ada haiwan yang macam unik, yang menarik, lepas tu rasa macam bolehlah kongsikan bersama kami di KLFM ni kan, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
0: Tapi saya nak bagi tahu, haiwan ni memang ada dekat Taman Hussein Fauzi Farm. Siapa yang boleh pergi dekat Taman Botani Shah Alam, boleh tengok dekat situ taman haiwan tu ada haiwan Mara Pantagona.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nak tengok haiwan yang unik bukan setakat kat luar negara,

0: Itu dah Sunflower membawa kita ke pukul 8.40 minit pagi. Dan kalau kita dengar lagu tu, kita akan terbayang scene-scene Spider-Man.
1: Betul, yang baru kan? Scene-scene yang mana yang sedih. Katanya ramai yang posting Spider-Man kali ni ada yang menitikkan ayak mata.
0: Itu punca daripada Spider-Man tu sendiri. Tapi saya tak nak jadi spoiler lah. Anda kena tonton sendirilah.
1: Tengok action dia cerita tu. Ramai yang nanti fan dia semua, kalau kita bagi tahu, orang marah.
0: Tapi sekarang ni tengah vibe dan tengah hype sebab mereka ni rancak nak kumpul merchandise Spider-Man. Sampai sanggup beli semua benda tu lah.
1: Saya nak bagi tahu Kulin lah. Hari lahir saya dekat je lagi. Tak lama saja lagi.
0: Spider-Man.
1: Kalau ada merchandise awak nak bagi tu, boleh saya terima.
0: Yang Spider-Man.
1: Yang Spider-Man.
0: Awak ni nak Spider-Man.
1: Okey. Nak Spider-Man. Okey, ini dia Kulin. Apa yang kita nak kongsikan untuk Arena 972?
0: Okey, kita ada satu khabar yang cukup panas pada pagi ni, cukup mengejutkan dari gelanggan badminton Master Korea di Asia Korea Selatan.
1: Di ASEAN Korea Selatan. Betul, Selatan. Pemain perseorangan lelaki negara Eugene Iwe baru saja membuat kejutan besar malam tadi apabila berjaya menyingkirkan pemenang pingat gangsa Olimpik Paris 2024, Lee Zijia.
0: Ya, dan bukan calang-calang kejutan ni. Dan sekarang ni berada di ranking 75 dunia. Cuma mengambil masa 28 minit saja untuk menjinakkan Lee Zijia ni yang menghuni ranking ke-54 dunia. Straight set pula tu 21-9 pada asi pusingan yang pertama.
1: Dan nampak gaya Eugene ni memang turun gelanggang dengan penuh keyakinan lah ya Kulin. Kemenangan ni sekaligus telah menamatkan rentak cemerlang Zijia. Kalau kita ingat balik, Zijia ni dia dah berjaya mengelak dari tersingkir seawal pusingan pertama dalam Liga Kejohanan Jelajah Dunia sebelum ni.
0: Tapi hari ni rezeki berpihak pada Eugene. Untuk pusingan yang seterusnya, Eugene akan berdepan pemenang antara Captepon dari Thailand ataupun Suli yang dari Taiwan untuk merebut tiket ke suku akhir. Kita harap momentum Eugene ni terus menyengat.
1: Tapi nanti dulu. Bukan Eugene saja yang cemerlang tau. Ada seorang lagi pemain profesional negara, Chim Jun Wei, juga turut mencuri tumpuan di Korea.
0: Ya, betul. Jun Wei ni berjaya menunjukkan jalan keluar kepada pilihan kedua kejohanan dari Singapura, Jason Teh. Dengan keputusan 21-13, 21-19 tau. Memang mantap prestasi pemain-pemain kita ni sebenarnya.
1: Dan kemenangan itu sebenarnya membawa Jun Wei ke pusingan kedua dan dijangka berdepan laluan berliku menentang wakil China iaitu Don Tiang Yeo. Dan sama-samalah kita doakan agar kedua-dua wakil negara kita ni berjaya mara ke suku akhir.
0: Jadi teruskan sokongan anda buat wira-wira sukan negara dan pastikan anda terus melekat bersama kami untuk perkembangan sukan terkini hanya di Arena 972.
1: Okey, jom kita layan terus lagu persembahan
0: Hani Soraya dengan tajuk lagunya Hujung Dunia.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini ber KL.

0: baru KL.
1: Ya, ini baru KL 97.2 yang dengarkan di frekuensi. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, dan itu dia tadi lagu Hyper Act dengan tajuk lagunya Ku Tiba Lagi. Ya, kami tiba ya, lagi. Wah, menemani anda semua menerusi rentak pagi KL. Dan insyaAllah banyak je topik-topik yang best-best yang nak dikongsikan, yang nak dibualkan.
1: Betul tu. Dan menghampiri pukul 9 pagi. Sebentar lagi anda akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu, kembali bersama Anne dan Kulin. Macam Kulin bagi tahu, banyak benda yang best-best.
2: Dan selepas pukul 9 nanti kita ada game on, di mana hari ni Kulin yang akan bagi teka lagu terbalik dekat Anna Yana.
1: Saya akan tekalah lagu yang Kulin dah terbalik-balik-balik kan tu.
2: Dah ready? Dah ready?
1: Ready. Saya ready dari sekarang lagi.
2: Ya, Anna Yana tak pernah kalah kalau benda-benda yang macam ni. Baik, semestinya hanya di Rentak Pagi KL. Dan kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Afgan dengan tajuk lagunya Jodoh Pasti Bertemu.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fatlina Sidik. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kalan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran Himpunan Permotoran Berskala Besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencet mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Batul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Ini baru KL. Baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: KLFM. Ini

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan sekarang ni kita dah pun di jam yang terakhir. Dan masih lagi bertemankan saya Kulin dan juga Andayana.
2: Baik, Rentak Pagi KL hingga pukul 10 pagi. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu info trafik buat anda yang memandu ketika ini di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan ketika ini dari arah utara ke Kampung Baru ke Pucung Intan, Pucung IOI ke Susu Federal Highway, Kelana Jaya ke Taman Megah dan juga arah selatan Pencala ke TTDI. Dan juga ini info trafik di Best Raya, trafik perlahan ketika ini di Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Kuchai Lama dan MPE, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Jadi anda boleh salurkan info trafik bersama dengan kami 013-3097-972.
1: Ya, macam mana pagi ni?
2: Macam mana keadaannya?
1: Ada yang perut pagi-pagi dah memulas. Yalah, tak dapat ada beberapa orang yang waktu-waktu pagi ni tak sesuai nak makan pagi, breakfast, tak sesuai.
2: Ada orang dia lactose intolerant. Tak boleh ambil susu. Pagi-pagi kena pula teh tarik, rupa terlupa. Dah mula, dah memula-mula sampai kat pejabat tu tak sempat-sempat nak pergi toilet. Tapi check dulu air.

0: Lagu terbalik.
1: Ya ke?
0: Ya betul. Sebab tadi dah bagi tahu dah. Tak payah nak berteka-teki lagi.
1: Oh tak payah eh.
0: Haa tak payah.
1: Baik, sekarang ni seperti biasalah kita okay. Ada
2: Teka lagu terbalik Rentak Pagi KL Game On.
1: Ya, kita ada teka lagu terbalik di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat N dan N kena jawab lah sama ada betul ataupun tidak.
0: Tiga kali percubaan kan?
1: Ya, tiga kali.
0: Boleh.
1: Dan tadi Dayang ada bagi hints
0: Nasyid.
1: Okey, kita tengoklah Nasyid yang macam mana.
0: Yang macam mana, boleh.
1: Okey, ini dah percubaan yang pertama. Oh, okey. Apa tu?
0: Macam lagu Arab dah. Betul lagu Nasyid ni?
1: Bukan lagu Nasyid.
0: Okey, jap. Saya fikir jap. Lagu bahasa Melayu?
1: Saya tak nak mengiyakan dan saya tak nak menidakkan. Awak kena teka saja.
0: Okey, sekali lagi.
1: Okey, ni lagi sekali ya. Okey, apa itu?
0: Susah.
1: Okey.
0: Okey, sekejap. Saya teka dia penyanyi lelaki.
1: Okey.
0: Penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
1: Oh.
0: Ini lagu orang putih. Okey, lagi sekali.
1: Ini yang terakhir tau.
0: Yang terakhir.
1: Tak boleh minta-minta
0: lagi tau. Tak boleh minta lagi. Okey.
1: Okey, ini yang terakhir. Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada kan?
0: Harris J. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, ini
0: salam dia. Salam sejahtera.
1: Jawapan dia. Dia tajuk dia
0: Love Me Like You Do.
1: Nampaknya Andayana kalah. Nampaknya Andayana nak kena denda.
0: Ya. Kita akan denda Kulin lepas ni.
1: Jangan saya. Siapa yang kalah lah kita denda.
0: Okey. Boleh sebentar saja lagi kita. Boleh, saya akan denda diri saya sendiri.
1: Ya. Dan kita berhibur dulu dengan lagu Love Me Like You Do.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Dato' Awi di Penjara Janji. Semoga anda di penjara oleh KLFM, sentiasa dengar KLFM, tak keluar-keluar, tak tukar frekuensi.
2: Macam DJ seterusnya, DJ Dayang ni, sebab ni dia hi-hi KL, dia kata mantap lah suara Dato' Awi ni. Lagu ni pula Kulin pasang, dia pun karaoke dengan kita sama-sama.
1: Nampak? Lagu-lagu yang Kulin mainkan ni, memang lagu-lagu yang kalau pasang dia, kita tak tahu tajuk pun masih lagi boleh nyanyi tau.
2: Nampak Kulin? Saya nampak kat situ.
1: Saya saja tekan-tekan kan tu.
2: Okay, selepas ini Dayang kata makan anda di Hi Hi KL. Kalau nak lagu macam lagu Dato' Awi tadi tu, boleh minta dengan Dayang. Nak hantar ke ucapan boleh. Lepas tu boleh layan lagu Lepas Geram bersama dengan Dayang.
1: Semestinya menerusi Hi Hi KL dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan di jam yang terakhir ni, ada lagi satu lagu yang kita akan tinggalkan semua pendengar dan tak pergi KL semua.
2: Tapi sebelum kita nak habis RPKL ni, kita nak minta DJ Dayang ajar kita bahasa Sarawak, Kelakar Sarawak.
1: Kelakar Sarawak? Apa dia?
2: Cuba okay, sikit. Satulah ajar kita.
3: Kelakar Sarawak. Okey, hari tu kita kelakar. Okey. Meher.
2: Meher.
3: Meher lah. Ada R di belakang.
2: Meher lah.
3: Meher je lah.
2: Meher. Meher.
3: Pergi kerja, ibuh meher gila.
2: Pergi kerja, ibu meher gila.
3: Apa meher ya?
2: Jam.
3: Salah.
2: Apa?
3: Seleke.
2: Oh, seleke.
1: Nampaknya saya lah yang seleke tu.
2: Eh tak, Kulin sentiasa cantik. Kacak lah.
1: Kacak. Okey, kalau kacak dalam Sarawak, cantik lah kan? Okey, dan itu dia. Kita dah belajar sikit bahasa Sarawak. Dan sekarang ni kita nak tinggalkan anda dengan satu lagi lagu. Lagu ni yang syahdu sikit.
2: Yang syahdu sikit. Lain jiwa, lain jiwa.
1: Ini dah Judika, bukan dia tapi aku.
2: Menerusi rentak pagi KL. InsyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

itu dia Ahli Fikir dengan lagunya Angguk-angguk Geleng-geleng. Mungkin ada di antara anda yang berada di pejabat pada ketika ini, sambil dengar lagu ini, auto kepala ikut angguk-angguk geleng-geleng. Tak apa, sambil-sambil itu kita buatlah senaman ringan untuk kepala kita kan. Kita regang-regangkan badan. Dah pun pukul menghampiri 10:30 minit pagi. Ada yang dah sibuk sangat kan di pejabat, di depan komputer masing-masing, nak menghadap apa laporan ataupun data yang perlu dihantar pada hari ini. Ambil masa juga untuk regangkan badan anda, untuk rehatkan mata anda daripada skrin komputer. Okey, dan nak kongsikan dahulu info cuaca bersama dengan anda. Jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Pada sebelah petang nanti dijangka mendung, dan pada sebelah malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sangat-sangat panas. Kita dah pun dapat amaran El Nino 2026. Dunia semakin panas. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Minum air kosong banyak-banyak, itu sangat penting supaya badan kita tidak dehydrate. Okay? Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan anak-anak anda, ibu ayah anda terutamanya, anak-anak kecil, warga emas yang sangat berisiko untuk terkena strok haba. Okay? Jadi pastikan cukup air sehari. Minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan jika tiada keperluan untuk berada di luar, terutamanya 12 tengah hari hingga ke pukul 4 petang, jadi tetaplah berada di dalam rumah ataupun di pejabat. Dan sekiranya perlu juga nak keluar, pastikan bawa payung ataupun pakai topi. Okey, jangan terkena panas cahaya matahari itu direct sangat di ke badan kita. InsyaAllah, semoga semua baik-baik sahaja. Jadi apa yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Masih lagi boleh menghantarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi WhatsApp KLFM 013-3097-972.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Baik, waktu sekarang menghampiri 10.45 minit pagi baru saja berlalu. Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Siti Situ Sana Sini, lagu 20 tahun lepas. Lagu ini lagu tahun 2006, menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Seperti yang Dayang maklumkan tadi, Dayang tak keserangan di studio KLFM pada hari ini. Tidak juga berdua, tetapi Dayang bertiga. Nak tahu siapa tetamu Dayang? Sebentar lagi Dayang akan kenalkan. Ini mengenai pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa 2026 yang mana ditubuhkan untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, memupuk penghargaan global terhadap bahasa dan budaya Melayu dan melahirkan budaya pemimpin belia yang berkeyakinan dan berfikiran global. Ini sangat menarik. Tidak semua orang boleh berpidato. Macam kami, Dayang ni boleh bercakap di radio, tak semestinya boleh berpidato. Jadi bersama Dayang di studio KLFM pada pagi ini, kita ada Dr. Arman Ahmad dan juga Amna Mesud selaku juara pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa 2026 kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Dr. Arman dan juga Amna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi semua.
1: Tapi doktor kata Dayang jangan panggil doktor lah, panggil cikgu. Baik cikgu?
2: Boleh.
1: Saya panggil cikgu lah ya.
2: Okey.
1: Okey, terima kasih kerana sudi hadir ke konti KLFM pada hari ini nak berkongsi bersama dengan kita mengenai juara PABM 2026. Di sebalik juara PABM 2026 kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Jadi cikgu, saya jadi pelajar hari ini.
2: Boleh.
1: Apa perasaan melihat anak didik menjadi juara?
2: Perasaan cikgu, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Amna.
3: Ya.
2: Okey. Penat lelah kita berlatih training daripada bulan puasa, betul tak?
3: Betul.
2: Kan? Setiap malam dan hujung minggu. Dan sesuatu yang amat membanggakanlah dan sangat teruja apabila melihat bukan saja Amna boleh berbahasa Melayu dengan bagus dan lancar, tapi pelajar-pelajar luar negara yang boleh berbahasa Melayu dengan lancar, dan kita sebagai orang Melayu yang bertutur bahasa Melayu sangat bangga bahawa bahasa kita itu di persada antarabangsa.
1: Betul. Bila cikgu cakap macam itu, saya auto meremang. Sebab bukan orang kita cakap, bukan anak-anak negara Malaysia. Betul. Mereka anak-anak daripada negara luar yang sangat fasih, boleh bukan bercakap macam biasa, berpidato bahasa betul Melayu. Jadi apa yang cikgu lihat pada Amna sehingga cikgu yakin betul beliau boleh mampu pergi jauh?
2: Amna merupakan seorang pemidato yang bersemangat dan ingin belajar. Ini satu yang membezakan Amna dengan pemidato-pemidato lain. Kita tahu bahawa bahasa Melayu bukan bahasa utama pertuturan Amna. Sebab Amna berasal daripada Pakistan. Tetapi dengan usaha gigih Amna dan latihan yang jitu, Amna mampu berbahasa Melayu dengan fasih, okay, mengikut format pertandingan dan mengalahkan ramai peserta-peserta daripada banyak negara.
1: Jadi untuk anda yang mendengarkan kami pada ketika ini yang mungkin curious, yang nak tengok, anda boleh saksikan di fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Kita bersiaran langsung di Facebook kami. Anda boleh saksikan si cantik Amna daripada Pakistan selaku juara kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Jadi bagaimana proses latihan yang dijalankan sepanjang persediaan pertandingan ini, cikgu?
2: Kami di Uni KL, alhamdulillah, saya sebagai jurulatih dan koordinator jurulatih sangat bersyukur sebab pihak Universiti Kuala Lumpur memberikan sokongan penuh kepada sesi latihan, sama ada daripada fasiliti yang diberikan dan juga daripada penyusunan jadual waktu, dari segi keuangan, dari segi bantuan moral, dan kami lancarlah latihan tersebut.
1: Alhamdulillah, itu sangat-sangat membantu.
2: Tak berhenti berlatih ni. Amna pun habis waktu kelas kita berlatih kan, malam online berlatih, hujung minggu jumpa-jumpa fizikal.
1: Sesungguhnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, cikgu. Ha, jadi seterusnya, ini ramai, mesti ramai yang nak tahu kan. Memang semua orang nak berusaha ni, tapi apa cabaran melatih pelajar antarabangsa berpidato dalam bahasa Melayu?
2: Menghafal teks. Menghafal teks adalah satu cabaran yang sangat mencabar.
1: Dia ambil masa dalam berapa lama? Menghafal teks dalam bahasa Melayu
2: agak lama, tapi saya sebagai jurulatih memberi kebebasan kepada Amna untuk menghafal dan tidak mengganggu proses penghafalan tersebut. So, saya biasa memberi masa kepada Amna. Bila dia dah ready, dah bersedia, dan kita akan panggil, Amna luahkan.
1: Jadi cikgu tidak menekan-nekan.
2: Tak menekan-nekan.
1: Itu tapi yang kita nak.
2: Menekan-menekan akhir untuk drama. Untuk gaya. So, macam setengah-setengah latihan pidato, jurulatih dia melatih menghafal dengan gaya. Tapi cikgu punya pendekatan, biar Amna menghafal dulu teks, lancarkan sebutan teks, drama kemudian.
1: Betul. Itu yang diutamakan. Lepas tu bila dah masuk dalam kepala dia punya teks tu, auto benda itu akan kita nak berdrama, nak bergaya.
2: Drama
1: itu,
2: dia keluar sendiri. Tak ikut script.
1: Ya, sebab dia dah hafal, dah menghayati.
2: Dia dah menjiwai.
1: Ya, menjiwai. Betul. Oh, sekejap lagi cikgu akan duduk di sini, saya duduk di sebelah sana.
2: Boleh, boleh.
1: Baik, seterusnya cikgu ya. Jadi pada pandangan cikgu sendiri, apakah keistimewaan PABM ini berbanding dengan pertandingan pidato yang lain?
2: PABM ini merupakan satu platform di mana ia bukan sahaja pertandingan yang memartabatkan bahasa Melayu, mencungkil bakat menuturkan penutur bahasa Melayu, tapi dia menggabungkan seluruh peserta dunia dan Malaysia dalam satu pentas. Dan yang paling bagusnya ialah dia menjulang bahasa Melayu yang kita rasa macam terpinggir zaman sekarang ini, right? Oleh generasi muda, oleh generasi media pun kadang-kadang. Okay. Jadi bila ada PABM ini, seperti roh tu datang semula. Sesuai dengan moto ataupun tema PABM ni lah, Jambatan Peradaban Global.
1: Bahasa Melayu Jambatan
2: Peradaban Global. Kita boleh lihat peserta daripada Mesir, Uzbekistan, China, Jepun bertutur dalam bahasa Melayu dengan lancar.
1: Itu sangat menarik dan sangat membanggakan.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kita di Malaysia ni, Dayang sendiri pun kadang-kadang acak-acak nak speak London gitu. Kan? Padahal orang negara lain sangat bangga nak bertutur bahasa kita. Jadi, apa sebenarnya yang dinilai oleh juri dalam pertandingan pidato ini?
2: Sebenarnya, banyak benda yang dinilai oleh juri. Sebab juri-juri kita adalah terdiri daripada pakar-pakar bahasa yang berpengalaman. Dan yang menariknya, PABM ini dia juga mengundang bekas-bekas pemidato yang dahulu ataupun bekas-bekas juara untuk jadi juri. Jadi yang dinilai dari segi tata bahasa, pengucapan, gaya, keyakinan, macam mana pengurusan pentas, peserta semua, dan juga pemakaian. Pakaian kena tema Melayu.
1: Pakaian kira tema Melayu.
2: Betul.
1: Dah macam hang tua, hang jebat semua.
2: Betul.
1: Ada.
2: Betul. Kita lihat orang Mesir pakai baju pahlawan kan.
1: Okay.
2: Cuma kita juga meraihkan kewarganegaraan peserta dengan memberi kelonggaran untuk mereka memakai pakaian tradisional mereka. Tapi tema PABM tahun ini batik. Dia nak pakai pakaian Pakistan pun, tapi kena ada Pakistan batik.
1: Tapi kan cikgu kan, saya macam dah tanya banyak soalan kat cikgu. Sebab apa? Sebab macam saya terkesima dengan cantiknya Amna ini. Saya nak tanya soalan dekat Amna. Jadi pertama sekali, sebelum saya teruskan dengan soalan saya, tahniah ya atas kejayaan sebagai juara kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Jadi mestilah saya nak tanya, apa perasaan Amna apabila nama Amna diumumkan sebagai juara?
3: Baik, pertama sekali terima kasih. Jika saya fikir kembali kepada detik nama saya di sebut sebagai juara, saya rasa sangat lega, gembira dan terharu sebenarnya. Ia seolah-olah segala penat lelah, usaha yang dicurahkan untuk menyokong dan melatih saya selama ini sudah pun menghasilkan buah.
1: Kan, dah terbayar segala penat lelah yang tak cukup tidur, yang rasa stres. Mesti stres kan, sebab bukan bahasa Amna, bukan bahasa ibunda Amna, nak kena hafal pula, nak dipertandingkan pula, kan? Jadi mengapa Amna memilih untuk mempelajari bahasa Melayu sedangkan macam Dayang cakap tadi, bukan bahasa ibunda Amna?
3: Baik, sebenarnya saya dah lama tinggal di Malaysia.
1: Berapa tahun?
3: Dari umur 6 tahun saya tinggal di Malaysia.
1: Sekarang umur?
3: Sekarang saya umur 21 tahun.
1: Lama. Dan memang keluarga Amna, ibu ayah Amna di sini.
3: Betul.
1: Okey, menarik.
3: Jadi dari situ saya belajar Melayu, bahasa Melayu di sekolah rendah, kemudian sambung ke sekolah menengah. Dan apabila saya masuk universiti ini, saya masuk Uni KL. Dan Uni KL mengadakan pertandingan pengucapan awam di bawah Uni KL Arts Festival. Di situlah saya dapat melangkah semula ke dalam dunia pidato walaupun sudah berada di alam universiti. Dan bahasa Melayu ini bagi saya sangat indah. Ia mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.
1: Terharunya saya sebagai rakyat Malaysia mendengar Amna, rakyat Pakistan, dia cakap bahasa kita sangat-sangat indah. Terima kasih Amna. Dan Dayang, pasti yang mendengarkan kita pada ketika ini, ramai yang nak tahu apa rahsia Amna boleh bertutur bahasa Melayu dengan begitu fasih. Adakah memang Amna satu keluarga fasih berbahasa Melayu, ataupun bila masuk sekolah ataupun universiti baru fasih?
3: Baik, ibu bapa saya tak fasih bahasa Melayu. Ayah saya bercakap tapi tak fasih. Abang saya, saya ada dua abang. Abang yang sulung, dia boleh cakap Melayu tapi tak fasih sebab dia tak masuk sekolah. Abang saya yang kedua, dia pun fasih cakap bahasa Melayu sebab dia belajar di sekolah kebangsaan di Malaysia, kan. Jadi rahsia, saya rasa tak ada rahsia lah. Saya rasa kalau orang Melayu pun nak memperbaiki bahasa Melayu mereka, terutamanya dari segi akademik, mereka kena banyakkan latihan. Bagi pelajar antarabangsa macam saya pula, kalau saya nak lebih fasih bahasa Melayu, saya akan banyakkan berkomunikasi dengan orang Melayu, sama ada rakan-rakan di sekolah ataupun jiran, begitu. Ataupun saya baca buku, saya tengok kartun. Saya banyak tengok kartun Upin Ipin semasa saya besar. Dengan lagu, itulah caranya.
1: Nah, itu sangat menarik. Sebab kadang-kadang macam saya sendiri, bila berada di luar, bila berjumpa dengan orang yang baru, yang kita nampak, oh ini bukan orang Malaysia, auto ni nak bercakap bahasa Inggeris, kan. Tetapi jadi Amna, bila orang-orang macam kawan-kawan Amna memang akan 100% berbahasa Melayu ke? Dengan Amna yang membuatkan Amna sangat-sangat fasih, sebab Amna cakap ibu ayah pun tak sefasih Amna, kan. Jadi kawan-kawan memang semua berbahasa Melayu dengan Amna.
3: Betul, sejak zaman sekolah, terutamanya di sekolah lah, memang murid di sana akan bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi dalam alam universiti, dia akan tukar sikit. Ramai orang akan campur dengan bahasa Inggeris apabila mereka bertutur.
1: Sebab dah biasa, kan, sebab di universiti pun kadang-kadang kita punya kelas pun in English.
3: Betul.
1: Kan? Jadi untuk sepanjang pertandingan pidato ini, cabaran terbesar yang Amna hadapi apa?
3: Baik.
1: Untuk Amna, tadi kita dah tanya cabaran cikgu sebagai koordinator ataupun jurulatih. Ini cabaran di pihak Amna pula.
3: Okey, saya ada dua. Sebelum pertandingan itu berlangsung, saya ada cabaran dengan menghayati teks itu. Kerana untuk menghayati teks, terdapat banyak elemen yang terlibat. Penghafalan skrip, mimik muka, bahasa badan, keyakinan diri. Jadi untuk semua elemen itu stabil dan seimbang, ia memerlukan latihan yang sangat intensif dan mengambil masa yang agak lama. Semasa pertandingan itu dijalankan pula, saya rasa cabaran itu dari segi mental. Kerana terdapat 4 pusingan secara fizikal untuk pertandingan PABM ini. Dan setiap pusingan itu akan ada orang disingkirkan. Jadi semakin dekat kita dengan pusingan akhir, semakin stres, semakin takut, semakin nervous, takut buat kesalahan apa semua. Itulah cabaran saya.
1: Oh, okey. Sangat menarik kan? Macam kalau kita yang tidak tahu, sebab sebenarnya Dayang yang tidak berapa tahu macam mana prosedur pertandingan ini, dia rupanya ada beberapa pusingan dan ada yang tersingkir. Tetapi sebelum kita teruskan lagi dengan cikgu kita dan juga Amna pada pagi ini, kita nak bahi bola dahulu kan? Cikgu tu pun dah macam tak sabar nak nyanyi lagu Bintang. Cikgu nak lagu Bintang dari Budak Kacamata. Terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia Budak Kacamata dengan lagu Bintang. Ini lagu permintaan cikgu kita. Senyum-senyum dia dengar lagu ini. Ah, ini mesti suka karaoke cikgu ni kan, selain daripada berpidato. Kan cikgu?
1: Suka-suka.
0: Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Arman Ahmad dan juga Amna Masud. Ini mengenai pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2026. Di mana pertandingan ini sebenarnya ada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah kategori Alam Melayu, yang dimenangi juara dia adalah Aina Batrisha, pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan juga kita ada kategori pelajar antarabangsa di Universiti Luar Malaysia, pelajar dari Uzbekistan menang. Saya sangat bangga cikgu, juara pun yang untuk kategori pelajar antarabangsa di universiti luar pun pelajar Uzbekistan yang menang.
1: Betul.
0: Sangat menarik, sangat membanggakan bila diadakan pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu ini. Jadi pada pandangan cikgu, adakah Bahasa Melayu ini mempunyai masa depan di peringkat antarabangsa?
1: Baik, terima kasih. Apabila adanya pertandingan PABM ini, dia menaikkan martabat Bahasa Melayu, bukan sahaja di negara kita kerana Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara, tapi juga di peringkat dunia dia telah dijadikan bahasa pertuturan oleh orang-orang antarabangsa. Dan ada juga universiti-universiti di luar negara yang mempunyai fakulti bahasa yang mengkhususkan bidang Bahasa Melayu. Jadi dengan adanya semua inisiatif ini, insya-Allah Bahasa Melayu memang martabat dia semakin dijulang. Bukan sahaja dalam negara tetapi di luar negara.
0: Ya, betul. Bukan sahaja di luar negara, kita cakap nak Indonesia ataupun Brunei. Dia betul sampai ke China, Uzbekistan, Rusia, Jepun, Afghanistan, Indonesia, Singapura.
1: Mesir
0: banyak
1: pun
0: lagi.
1: Ada.
0: Mesir pun ada. Jadi, kalau Dayang dapatkan maklumat tadi, seramai 50 ya peserta terbaik daripada negara-negara yang kita dah sebut tadi.
1: Betul.
0: Berjaya melangkah ke peringkat pertandingan yang ada tiga kategori utama yang Dayang baru sebutkan tadi, di mana program berprestij ini merupakan anjuran KPT dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur. Jadi Amna, kita kembali kepada Amna pula, juara ini detik paling bermakna sepanjang menyertai pertandingan.
2: Baik, detik paling bermakna bagi saya adalah apabila saya dapat berjumpa pelbagai peserta daripada latar belakang dan negara yang berlainan. Jadi anda bayangkan, ada pelajar daripada Itali, Rusia, Afghanistan, Burundi, Mesir dan lain-lain, semua orang bercakap dalam Bahasa Melayu. Dan saya rasa benda itu sangat unik kalau saya fikirkan balik. Jadi, dan mereka semua peserta yang saya jumpa sangat baik, sangat friendly. Jadi saya dapat pengalaman yang baru dan sangat baik, dan saya takkan lupakan.
0: Ini sangat berharga kan, dia jadi dia build connection antara pelajar juga.
2: Betul.
0: Bukan antara cikgu-cikgu ataupun penganjur sahaja kan. Jadi apakah makna kemenangan ini kepada Amna secara peribadi?
2: Baik, secara peribadi sudah tentu saya dapat meningkatkan keyakinan diri saya sendiri, dan pada masa yang sama saya juga percaya bahawa apabila kita berusaha bersungguh-sungguh, kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Dan pada masa yang sama, kemenangan ini bukanlah kemenangan saya seorang. Ini merupakan usaha dan titik peluh bagi semua pihak yang terlibat, terutamanya UniKL, warga UniKL, pelatih, pensyarah, kawan-kawan, rakan-rakan, semuanya bekerjasama dan memberikan sokongan yang sangat besar kepada saya selama PABM ini, dan saya sangat terharu.
0: Itu sangat-sangat menarik. Tidak semua pelajar diberi peluang ataupun kita cakap ada peluang sebegini yang menyertai pertandingan peringkat antarabangsa. Dan okey, ini soalan daripada Dayang sendiri. Secara jujurnya, Amna ini adakah seorang yang memang extrovert ataupun introvert? Sebab Dayang ada rakan yang introvert, tetapi bila di pentas, macam bila tiba-tiba dia kena buat public speaking apa semua kan, dia sangat lancar. Dia tiba-tiba macam menjadi orang lain. Jadi Amna sebenarnya introvert person ataupun extrovert? Memang suka bercakap ataupun tak?
2: Dayang rasa saya orang apa?
0: Tak suka bercakap.
2: Betul. Ya, saya rasa saya introvert. Tetapi untuk berpidato, kita tak perlu jadi extrovert pun. Kita cuma perlu ada keyakinan diri dan comfortable dengan dilihat dan di khalayak ramai orang.
0: Kan, sebab ada jenis introvert yang dia bila berhadapan dengan orang ramai, dia macam ada stage fright. Kan, dia lagi tidak bercakap. Tetapi Amna macam kawan saya yang introvert, tapi bila on stage, dia macam orang lain. Dia cakap macam lancar. Lepas tu keyakinan dia memang kita jadi terkesima juga. Macam, kita orang macam, wow, she did great. Macam gitu kan. Jadi untuk Amna seterusnya, sepanjang menyertai PABM ini, apa pengalaman yang Amna rasa macam first time Amna melalui sepanjang pertandingan, dan juga apa yang membezakan PABM ini dengan pertandingan pidato yang lain? Ini pendapat Amna.
2: Baik, pengalaman yang first time saya lalui ini, saya rasa kerana format pertandingan ini agak mencabar. Saya tak pernah, kan saya cakap tadi ada 4 pusingan kan. Ada 3 pusingan tu dia berturut-turut hari dia kita kena bertanding. Jadi benda itu sangat memenatkan. Itu pengalaman yang baru untuk saya dan mengajar saya untuk mengawal stres dan tekanan mental yang datang daripada pertandingan ini. Soalan tadi.
0: Lepas tu apa yang beza? Tapi Dayang rasa itu dah menjawab soalan. Sebab beza PABM ini dengan pidato yang lain, sebab dia ada 4 pusingan yang mana ada penyingkiran.
2: Betul.
0: Betul. Jadi bila ada penyingkiran itu, dia punya stres jadi double. Kan? Saya faham. Sebab bila sebab kita rasa macam, alamak, minggu ni yang untuk pusingan ini, siapa yang akan keluar, siapa yang akan keluar, di situ kita akan secara tidak langsung, pelajar ataupun peserta yang mengikut, dia build juga untuk tidak berputus asa. Selain build kita punya mental lebih strong kan. So, tak putus asa kan. Kadang-kadang ada orang bila pusingan pertama dah ada yang tersingkir, dia dah down. Padahal dia tak tersingkir lagi pun, tapi sebab ada kawan yang tersingkir, dia down. Jadi untuk cikgu, apa harapan cikgu selepas berakhirnya pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu yang tahun ini 2026?
1: Harapan cikgu agar lebih ramai pelajar antarabangsa yang tampil ke depan dan menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dan kami di pihak UniKL, terutamanya di bahagian CSD, sangat committed untuk memanusiakan pelajar.
0: Memanusiakan pelajar.
1: Betul.
0: Itu apa?
1: Banyak aktiviti-aktiviti yang kami buat, seperti aktiviti co-curriculum, seperti festival seni. Okay, kita ada pidato, kita ada debat, dan kita ada program-program melibatkan alam sekitar, right? Macam di UniKL, macam cikgu daripada UniKL Business School. Dan kami di UniKL Business School, kami mengajar pelajar-pelajar tentang business, marketing, tapi untuk memanusiakan dia. Kita melibatkan dia dengan orang pekak dan orang bisu. Contoh, jadi ini boleh menambah skill dia lah. Dan PABM ini sendiri merupakanlah salah satu platform terbaik untuk mencungkil bakat-bakat yang terpendam. Okay? Dan macam rujuk pada Amna tadi, bila dia berjumpa dengan pelajar-pelajar antarabangsa Turki, Lubnan, France, betul kan? Mereka bercakap bahasa Melayu yang fasih tau. Bukan bahasa Melayu yang rojak. Betul Amna?
2: Betul.
1: Fasih. Sesangat teruja. Bermakna di luar negara, bahasa Melayu tu dah diformalkan. Maksudnya mereka dah bertutur. Bertutur di universiti mereka.
0: Betul, sebab kalau kita fikir secara logik je, kalau tidak menjadi bahasa pertuturan setiap hari, tidak mungkin sefasih itu.
1: Betul.
0: Berpidato pula tu. Betul. Bertanding pula lagi.
1: Menghafal teks lagi. Betul.
0: Betul lah. Jadi sangat-sangat menarik perkongsian daripada Dr. Arman Ahmad. Dan juga kita ada juara kategori pelajar antarabangsa di Malaysia untuk pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2026 yang mana bertemakan Bahasa Melayu Jambatan Peradaban Global. Ini sangat menarik sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita dah bersembang macam ni, Dayang dah bersoal jawab dengan cikgu dan juga Amna, Dayang sendiri ada sedikit rasa segan sebab kadang-kadang bila Dayang bercakap di radio pun, tengah kita bertugas pun, selalu lots of mix punya bahasa.
1: Tak apa, ada pepatah Melayu, ular menyusuk akar takkan hilang bisa. Oh. Meskipun kita cakap bahasa Inggeris, tapi kita tak lupa jati diri kita.
0: Betul.
1: Yang bahasa Melayu.
0: Kita tetap kembali ke pangkal jalan. Betul. Tetap berbahasa Melayu. Betul. Juga. Betul. Kan? Tetaplah kita berbangga juga berbahasa Melayu. Walaupun awalnya macam Dayang cakap tadi, bila kita jumpa orang luar yang kita tahu, oh, ini bukan orang negara kita ni. Kita memulakan komunikasi itu berbahasa Inggeris. Betul. Tetapi bila dia menjawab kita dalam berbahasa kita, kita pun auto. Kita jadi lagi kita rasa bangga nak berbahasa Melayu dengan orang. Betul. Negara luar. Terima kasih banyak-banyak Dr. Arman Ahmad dan juga Amna kerana sudi datang, sudi berkongsi pengalaman dan juga cerita mengenai pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2026 yang mungkin pendengar kita pun baru pertama kali tahu. Pertandingan pidato yang begini, yang maksudnya macam Amna ceritakan, ada empat pusingan, yang ada penyingkiran. Selalunya pertandingan pidato sekali jalan terus ada juara sahaja, dia tak ada pusingan-pusingan dan tidak ada kategori-kategori seperti mana yang ada pada pertandingan antarabangsa pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2026. Ada kategori alam Melayu, ada kategori pelajar antarabangsa di Malaysia dan juga kategori pelajar antarabangsa di universiti luar Malaysia.
1: Dan ini sebagai info tambahan, PABM 2026 ini merupakan PABM yang pertama kali dianjurkan oleh UNI KL. Mm-hmm. Dan pertama kali kami menjadi juara.
0: Right. Itu sangat wow. Kita boleh bagi tahniah sangat-sangat
1: kepada semua, kepada Amna, kepada pihak pengurusan UNI KL, kepada pihak dekan, semua daripada technician yang membantu kami sediakan bilik, sediakan mikrofon, ya.
0: Semua keperluan.
1: Semua security, semua abang-abang, kakak-kakak security, cleaner, semua bantu kami semua, daripada mahasiswa persatuan pelajar semua bantu kami.
0: Alhamdulillah tidak pernah mengkhianati hasil daripada. Betul. Semua kerjasama yang sangat baik. Itu dia juara kita, Amna. Sangat cantik. Terima kasih. Sama-sama. Amna. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita akan terus meneruskan lagi membanggakan dan juga menaikkan kita punya bahasa Melayu di mana juga kita berada. InsyaAllah. Jadi untuk anda, kita akan menutup tirai bersama dengan Dr. Arman Ahmad dan juga Amna dengan lagu pilihan Amna pula. Tadi kita dah mainkan lagu pilihan doktor kan, lagu Budak Kacamata Bintang. Kita teruskan lagi hiburan kita. Selepas ini kita akan kembali dalam Hi Hi KL bersama dengan Michael Jackson, Billie Jean. Ini lagu pilihan Amna. Terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM, ini baru KL.

Itu dia Shira Abdul dengan lagunya Mungkinkah membawa kita menghampiri 11.36 minit pagi. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL, masih lagi Dayang temankan anda dalam Hai Hai KL. Ha, siapa yang dengar tadi, menarik tak perkongsian dalam isu kita, dalam slot kita sebentar tadi bersama dengan tetamu Dayang, dua orang cikgu dan anak muridnya. Itu dia yang hadir mengenai, yang berbincang dengan kita, berkongsi dengan kita mengenai pertandingan pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2026. Info yang sangat-sangat menarik yang dikongsikan bersama dengan anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih semuanya yang masih lagi menghantarkan lagu-lagu permintaan di WhatsApp KLFM 0133009772. Selepas ini Dayang akan mulakan dengan menyiarkan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Hai Hai KL, ini baru KL.

0: KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita ada teka lagu terbalik di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat end.
3: Macam lagu Arab ke? Sekejap, saya teka penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
2: Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada.
3: Harris J. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love me like you do. Dia tajuk dia.
3: Love me like you do.
2: Okey, saya nak denda awak tang twister.
3: Boleh?
2: 3, 2, 1.
3: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
2: Okey, kita nak lagi rancak lah.
3: Rancak berdosa.
2: Kita nak lagi rappers.
3: No, I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
2: Ya, yeah, ini makanan.
3: Ini makanan saya.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: KLFM, ini baru KL.

Adira Suhaimi, mestilah sayang orang yang sama. Jangan nak sayang ramai sangat orang eh. Tak apa, kalau kita sayang ahli keluarga kita, tak apa. Orang-orang lain tu, kalau partner, pasangan gitu, yang belum halal, jangan nak ramai-ramai. Seorang cukup, okay? Itu untuk anda. Ini adalah antara lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dayang dah mula siarkan. InsyaAllah, macam biasa, pukul 12:30 hari nanti, kita ada segmen lagu lepas geram. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan anda, Dayang nak kongsikan ini info untuk kita bersama. Maha 2026 kami datang. Tiga wilayah persekutuan bakal bersatu di pavilion wilayah persekutuan dengan pelbagai tarikan, aktiviti dan pengalaman yang tidak boleh kita lepaskan. Kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Akan diadakan di Maib Serdang pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di pavilion wilayah persekutuan. Jadi pastikan pavilion wilayah persekutuan ada dalam senarai wajib singgah anda. Maha 2026 bermula 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Jadi untuk anda, jangan lupa kita nanti sama-sama memeriahkan lagi Maha 2026. Ini juga antara yang anda boleh lakukan untuk luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Semestinya Maha 2026 yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan kerjasama agensi-agensi pertanian, ladang dan pemain industri makanan tempatan. Jadi pameran ini merupakan platform utama bagi petani, penternak, nelayan, usahawan agro dan pengunjung untuk menyaksikan kemajuan sektor pertanian Malaysia. Jadi sama-sama kita menyokong dan hadirlah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Maha 2026. 11:52 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda yang masih lagi dengan tugasan anda. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga lagu-lagu yang dah siarkan sepanjang segmen Hai Hai KL untuk hari ini akan menenangkan hati anda ataupun membuat anda terhibur, menaikkan mood anda dan juga semangat anda untuk meneruskan tugasan anda, amanah dan juga tanggungjawab anda untuk hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: kenal dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

dia untuk anda peminat Hindustan, lagu dari filem Man Nashaya Pyar Nashahi. Gitulah lagu apa tu, lagu-lagu filem Bollywood, lagu-lagu yang sangat-sangat dekat dengan anda, terutamanya peminat peminat Hindustan. Semoga terhibur semuanya. Dah pun 12.02 minit tengah hari. Untuk anda yang dah mengantuk dah pada ketika ini, yang tak sabar nak tunggu lagu lepas geram apa dalam KLFM hari ini, siapa yang minta lagu? Ramai-ramai. Tetapi kita akan pilih lagu-lagu, tak nak lagu yang sama setiap hari, okay? Jadi untuk anda yang mengantuk, segar-segarkan badan anda, berdiri sekejap, regang-regangkan badan anda, jalan sekejap kiri kanan, tanya khabar kawan kiri kanan depan belakang, sihat ke tak sihat. Kalau tak sihat, jauhkan sedikit jarak, tak nak kita terjangkit pula. Sebab ramai yang tidak sihat pada ketika ini dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Kalau ada di antara anda yang belum minum air, cuba ingat balik daripada pagi tadi sampai ke saat ini, dah minum air kosong ke belum? Kalau belum, minumlah sekarang, okay? 8 gelas je sehari, itu minimum lah. Kalau boleh minum lebih, minum lebih, sebab panas kita lebih hangat daripada biasa. Kita nak teruskan segmen lagu lepas geram.

12:20 minit tengah hari. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 ataupun dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani hari anda. Jadi 12:20 minit tengah hari dah, mungkin ada dah yang keluar pergi nak uruskan anak-anak ataupun nak pergi cari makan. Berhati-hati, okey? Untuk yang memandu, berhati-hati memandu, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, okey? Kalau boleh, elaklah memotong di garisan berkembar. Kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku untuk yang menunggang motosikal juga, okey? Tunggang dengan selamat, jangan lupa pakai topi keledar anda. Pastikan yang berkualiti, okey? Periksa keadaan motosikal anda, patuhi peraturan dan juga isyarat lalu lintas. Jangan juga menunggang secara melulu. Kita utamakan keselamatan, kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak baik lah. Okay, kita tak naklah kemalangan berlaku untuk kita ataupun keluarga kita. Jadi jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain ke mana pun destinasi anda ketika ini, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan semoga dah segar-bugar dah. Dayang dah siarkan beberapa lagu lepas geram permintaan pendengar-pendengar kita yang dah pun menghantarkan WhatsApp ke LFM tadi-tadi. Seawal 10 pagi pun dah minta lagu lepas geram. Padahal dah tahu dah lagu lepas geram pukul 12, pukul 10 dah minta dah. Nampak tak? Dia dah tak sabar nak lepas geram sebenarnya. Tak kiralah anda nak lepas geram cara macam mana sekalipun. Ada yang nak lepas geram dengan lagu-lagu yang metal rock macam gini. Ada yang lepas geram dengan lagu-lagu galau. Ada yang lepas geram dengan lagu-lagu irama tradisional pun ada. Yang lebih menenangkan mungkin. Tapi tak kiralah, lain orang, lain caranya. Terima kasih kerana memilih siaran kami dan pastinya kami akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda. Untuk ibu-ibu, biasalah di dapur kan, dah mungkin selesai dah memasak, dah tengah hari dah, jangan lupa untuk kemas balik dapur itu. Kita tak nak juga perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di rumah. Mungkin boleh terjatuh sebab lantai dapur licin ke. Jadi bersihkanlah selepas memasak. Kita tak nak kena pisau, kena air panas. Kita jaga keselamatan kita di mana pun kita berada. Di pejabat pun boleh je berlaku kemalangan, kecederaan kecil. Apapun, terus dengar kami di KLFM. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Dato' Jamal Abdillah berdendang dalam tangisan. Ini semua lagu-lagu permintaan anda yang Dayang dah siarkan berturut-turut. Sebab apa? Sebab tadi kita ada tetamu, okay? Nah, Dayang ada banyak masa yang Dayang bersembang santai dengan tetamu kita pagi tadi. Jadi sekarang Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan semua, insyaAllah. Mana yang sempat lah ya. Kalau tak sempat, di lain Hai-Hai KL, Dayang akan siarkan. Waktu sekarang menghampiri 12.40 minit tengah hari. Untuk anda yang mungkin sedang berehat, bersantai, sambil-sambil anda scroll media sosial anda, mendengarkan kami, anda boleh follow kami di semua media sosial kami. Di Facebook ada KLFM Ini Baru KL, di TikTok kami ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL, dan juga Instagram kami KLFM 97.2 MHZ. Jadi anda boleh ikuti perkembangan-perkembangan program kami, konten-konten DJ-DJ kami, info-info yang sahih yang dikongsikan untuk anda, dan info-info menarik pastinya yang kami akan sentiasa kongsikan menerusi media sosial KLFM Ini Baru KL.

0: Itu dia, Shiha Zihir mewakili Dayang nak minta ampun untuk anda yang mungkin ada lagu-lagu permintaan anda yang Dayang tak sempat nak siarkan untuk Hai Hai KL hari ini, hari Khamis, 6 Ogos 2026. Waktu sekarang dah pun 12.50 minit tengah hari. Dah sampai dah ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Seperti biasa, insyaAllah satu tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM untuk utama satu tengah hari dan untuk Nadi Kota KL hari ini. Deng, kita nak ucapkan selamat kembali bertugas kepada DJ Riz yang akan menemani anda dalam Nadi Kota KL untuk 3 jam yang seterusnya dalam sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Selepas ini dan tinggalkan anda dengan Extra Sama Tak Serupa, hari ini Dayang nak pilih lagu Dalam Diam. Dalam Diam yang pertama daripada Ifa Raziah dan seterusnya Dalam Diam yang kedua daripada Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Haris. Dayang nak mengundur diri dahulu, nak vibes, nak feel, confirm tak bosan bersama Dayang di KL FM. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, kamu tak serupa.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama Satu Tengah Hari.

Alhamdulillah, syukur. Bismillah min awal ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di sini, Nadi, Kota KL.

Alhamdulillah, syukur Malaysia. Syukur kita hidup di bumi Malaysia yang aman makmur, maju jaya ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Dayang yang bersama-sama menerusi Hai Hai KL tadi. Alhamdulillah, untuk tarikh hari ini 6 Ogos 2026, kembali saya bersama-sama dengan anda untuk menemani waktu tengah hari, awal petang, ya. Dan alhamdulillah, saya Reese kepada yang mungkin dah lupa nama saya. Dan saya juga nak kongsikan waktu solat fardu zuhur untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Nah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah syukur kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur buat muslimin muslimat khasnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang telah pun masuk zuhurnya tadi pada pukul 1.22 minit tengah hari. Kita nantikan pula waktu asar pada pukul 4.42 petang. Saya kongsikan sekaligus untuk maghrib dan isyak. Malam ini maghrib 7.29 dan isyak 8.41 minit malam.

Terima kasih Kias Fansuri. Persembahan daripada Sifu Dato' M. Nasir dan penulis liriknya itulah telah kembali ke rahmatullah arwah Lolok. Dan kalau siapa-siapa yang tahu arwah Lolok ini, dia memang orangnya selamba tapi dia berisi, dia tak kosong. Dia baca buku macam tak pernah dia tak baca buku lah dalam sebulan tu. Kawan-kawan pernah beritahu order buku berkotak-kotak sampai ke rumah dia, sampai ke pejabat dia. Itulah keistimewaan Allahyarham Lolok. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Saya Riz dan menemani menerusi Nadi Kota KL untuk tarikh hari ini 6 Ogos 2026. Apa khabar semuanya warga KL yang baik-baik, handsome-handsome, cantik-cantik, lawa-lawa, pandai bergaya semuanya. Jadi semoga yang positif saja kita bawa, kita carry on dalam kehidupan urusan, semoga dilancarkan. Dan sambil-sambil muzik di KLFM ini menjadi latar belakang harian anda. Teruskan kesetiaan. Kita ada SZA dengan Open Arms seketika nanti. Kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Sheila Amzah. Wow, Sheila Amzah dah balik ke? Dia buat tour dekat tanah besar China di sana. Sheila Amzah, terimalah Deja Vu. Teruskan bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Baik, terima kasih. Sekali-sekali kita kasih dengar Demi Lovato punya rendisi I Will Survive, Gloria Gaynor, yang asalnya pukul 2.15. Selamat petang semuanya. Saya Rizda menemani anda untuk Nadi Kota KL. Hari ini hari Khamis ya. Kepada penjawat awam, jangan lupa hari Khamis kita pakai baju batik. Kan cantik baju batik itu. Dan saya juga nak kongsikan untuk info trafik. Info trafik ringkas ini, kawasan yang perlu anda elakkan lah. Kalau boleh cari jalan alternatif kerana agak sesak juga. Di kawasan Chinatown dan Pusat Bandar, Jalan Tun Perak dan Jalan Parlimen, kesesakan yang teruk juga bermula dari Jalan Parlimen menuju ke persimpangan Jalan Raja, seterusnya melimpah ke Jalan Tun Perak. Seterusnya rangkaian jalan dalaman di Petani Street tu ya. Okey, Jalan Sultan, Jalan Hang Lekiu dan persimpangan sekitar Lebuh Pasar Besar mengalami penurunan kelajuan yang ketara kalau anda yang memandu tu. Dan di koridor Bukit Bintang juga kawasan Pudu, Jalan Imbi, Jalan Pasar, aliran trafik amat perlahan di sepanjang Jalan Imbi menghala ke Pudu serta persimpangan Jalan Pasar, juga Jalan Tun Razak di laluan E38. Kesesakan panjang dikesan di laluan utama ini, okey, berhampiran persimpangan Tun Razak, Jalan Tun Razak dan Jalan Pudu, juga laluan masuk ke Lebuh Raya Smart. Dan kawasan yang terakhir untuk anda elakkan kalau boleh, okay, cari jalan alternatif, jangan masuk kawasan ini, kawasan KLCC dan Jalan Piramli, Jalan Tun Razak arah timur KLCC. Trafik perlahan dari persimpangan Jalan Ampang menghala ke selatan sepanjang koridor KLCC dan Jalan Piramli. Kesesakan sederhana namun akan bertambah sesak juga di beberapa persimpangan utama.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita ada teka lagu terbalik, di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat end.
3: Macam lagu Arab dah. Sekejap, saya teka penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
2: Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada.
3: Harris J. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love me like you do. Dia tajuk dia.
3: Love me like you do.
2: Okey, saya nak denda awak tang twister.
3: Boleh?
2: 3, 2, 1.
3: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate. So don't be late.
2: Okey, kita nak lagi rancak lah.
3: Rancak berdosa.
2: Kita nak lagi rappers.
3: No. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate. So don't be late.
2: Ini makanan saya.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar urusan pekerjaan masing-masing, warga kota, warga KL, warga yang produktif. Dan teruskan bersama-sama, kita ada kumpulan Nirvana, Nirvana Band ya, dengan Bar Girl. Kita ada Q-Face, Izinkanlah, dan dengarkan ini daripada Lasso dengan Semanis Guna. Untuk anda, KLFM, ini baru KL.

마스님 난 이거든요. 1 tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kodek.

Baiklah, anda sedang mengikuti segmen Nadi Kota KL pukul 2.34 malam petang. Warga KL, warga luar KL juga kita raikan, di mana juga anda berada di seluruh Malaysia, Waimah, di seluruh dunia. Asal dapat saja internet, anda terus boleh dengar kami bersi dalam talian RTM Klik Betul-Betul Percuma. Lagu daripada Disco Ria menghiburkan kita tadi dengan Pelangi Kasih. Banyak lagi lagu-lagu, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama.

0: baru KL.
1: Baiklah, kita menghadapi satu suasana pra super El Nino. Jadi cuaca pun memang panas, dia terik sikit. Seperti yang saya kongsikan tadi, saya ada kongsikan untuk maklumat cuaca petang mendung, okey, sebelah petang mendung, malam tidak hujan. Dan bila kita tengok

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

0: εργασί. Yabang Khalifa bersama-sama dengan Allahyarham Abang Salim Iklim kita, Kasih Laila versi tahun 2009. 253, dua-dua orang suara legend, suara power. Saya pernah tanya ya abang, bang, macam mana boleh jaga suara sampai boleh tarik kau-kau? Dia kata, saya tak sentuh ais lah, Riz. Air yang berair batu ataupun air ais tak pernah masuk dalam badan saya, dia cakap, sejak umur 15 tahun sampai sekarang. Dan dia memang amalkan minum air suam paling dingin lah tu, dan air panas lah. Oh, itu kan betapa committednya seorang anak seni ni. Jadi itulah, kita kena hargailah pada semua anak-anak seni, walaupun kita tak tahu di sebalik tips-tips mereka tu. Mereka lah yang berada dalam dunia seni, yang memberikan hiburan sederhana sampai kita tersengih, tersenyum, dan kita gembira apabila bersama-sama dengan bakat-bakat mereka. Baik, saya nak kongsikan untuk aliran trafik di Kuala Lumpur ini. Ini kawasan yang agak kuning ataupun kawasan yang sederhana, Jalan Kuching, Laluan 1, Jalan Raja Laut. Aliran bergerak perlahan tapi masih lagi terkawal berbanding kawasan di pusat bandar. Jalan Ampang juga trafik perlahan, okey, mendekati kawasan KLCC tapi masih lagi kekal lancar di bahagian di kawasan luar. Dan persimpangan Jalan Said Putra dan Laluan 2, aliran sederhana di kawasan bulatan persimpangan Kampung Atap. Dan jalan laluan yang tak perlu anda risau ni, kawasan hijau ni, di Lebuh Raya Akleh E12, aliran trafik lancar di kedua-dua arah merentasi Kampung Baru dan Ampang. Jalan Istana, Jalan Belfield, aliran trafik bergerak pantas di sekitar Istana Negara. Jalan Syamuddin dan Jalan Said Putra menghala ke selatan. Dan laluan lingkaran luar, Jalan Dato' On dan Jalan Tun Ismail, laluan alternatif di utara bandar dan barat bandar beroperasi pada kelajuan normal.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
0: Terima kasih kemudahan yang kita berikan kepada pendengar yang berada di luar Kuala Lumpur dan Lebak Kelang. Ya. Kalau anda ada di Kuala Lumpur ni, dengar saja menerusi 97.2 MHz. Okey, time check 2.55. Waktu terkini, kita nak sapa-menyapa rakan-rakan bersama-sama menerusi TikTok Live ketika ini. Terima kasih di akaun KLFM Official. Okay, kami ada dua akaun TikTok KLFM, KLFM Official dan KLFM Ini Baru KL. Teruskan kesetiaan. Kita ada Pretty Ugly. Jika diberikan satu peluang, kita ada KOI Meta Dargama. Kita layan dahulu lagu ini daripada Kelly Clarkson dengan Stronger. Teruskan bersama-sama. Ini Baru KL.

Itu dia vokal Adam Levine untuk Maroon 5 Misery, menghiburkan kita pukul 3.12. Selamat petang semuanya. Terima kasih dan alhamdulillah syukur. Ada ramai juga yang tanya, DJ Risk menghilang ke mana kan? Okey, saya bercuti sakit hampir 2 bulan lah, kerana saya menjalani satu prosedur dia panggil chelectomy. Chelectomy ni dia buang spur. Spur tu taji tulang ataupun tulang lebih di bahagian sendi ibu jari kaki kanan, di bahagian dia panggil nama hilux rigidus. Oh, sekarang ni semua AI ada. Jadi kita minta tolong AI tolong carikan kita kan. Cuma kita kena pandulah AI ni. Jadi AI ni membantu kita menyelesaikan banyak urusan, banyak persoalan kita apa semua. Jadi itu kisahnya. Gunakanlah AI sebaik yang mungkin. Jangan sampai tertipu dengan AI. Okay, kita cuma pandu dan AI membantu. Teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada SO7, Sheila of 7, Buat Aku Tersenyum. Ada lagu daripada Ajak, Budak Kacamata, Kaki-Kaki Pancing, Abang Boy Razak yang kompos lagu ini. Okay. Dan kita lain dahulu lagu ini daripada Mimi Fly dengan Temberang, Nadi, Kota KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini? Cerita yang agak sedih sebenarnya. Kalau kita ni orang Jepun, kalau kita ni ada anak cucu yang terkesan dengan Perang Dunia Kedua. Kerana hari ini merupakan hari ulang tahun peringatan Hiroshima dibom. Kau-kau punya, ya. Bom atom yang diberi gelaran Little Boy telah pun dijatuhkan oleh pihak Amerika Syarikat menerusi pesawat B-29 Enola Gay. Ya, hampir 70,000 mangsa telah pun terbunuh secara secara dia panggil sekaligus, okay? Kill instantly. Dan ada lebih kurang 10,000 yang mati di hospital ataupun yang mati sewaktu mendapatkan rawatan akibat melecur teruk dan keracunan radiasi. Jadi hari ini kita ingatlah, ya, saya pun bila tengok dalam Wikipedia, oh ya ke 6 Ogos. Jadi 6 Ogos 1945 itu tahun kejadiannya. Kita doa agar tidak berlaku lagi kejadian-kejadian seperti ini, okay? Kita tak mahu anak cucu kita yang merasa pula, walaupun kita mungkin terlepas, ya, kan, kita meninggal dahulu, tak ada apa-apa dalam keadaan kehidupan kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Kita harapkan tidak langsung berlaku. Dan untuk tidak berlaku, kita sama-samalah kena memelihara diri kita hidup di Malaysia ini, menghargai secara keamanan, okay, kemakmuran yang kita kecapi, insyaAllah. Dan jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Teruskan bersama-sama dengan kami.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Terima kasih Crystal dengan seragam hitam menghiburkan kita pukul 3.29. Selamat petang semuanya. Di mana juga anda berada, kami doakan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Saya nak kongsikan juga untuk waktu solat fardu asar untuk kita muslimin muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya petang ini pada pukul 4.42. Jadi yang mana tak tak sempat lagi lah ya, kita nak bersangka baik tak sempat, banyak kerja kan. Okey, tak sempat lagi, ada waktu lagi lebih kurang sejam 11 minit saja lagi dari sekarang ya. Kalau boleh, kalau ada kesempatan, tunaikan segera insyaAllah. Jom kita layan terus. Kita ada lagu Hindi, Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Zubidubi. Ingat lagi tak filem Three Idiots, lakonan Amir Khan? Oh, hebat ya filem tu ya. Okey, mendapat pujian ramai. Kita ada kumpulan Padi dari Indonesia dengan Semua Tak Sama. Kita layan dahulu lagu ini daripada band Tokyo dengan Sora Food.

kasih, itu dia Rosa dan MKK Click dengan sinaran menghiburkan kita. Pukul 3.48 dah sampai ke penghujung. Nadi Kota KL berakhir seperti biasalah pukul 4 petang. Dan pukul 4 petang juga berakhir ada permulaan yang baru, segmen KLKL bersama dengan EJ seketika nanti. Jadi pastikan untuk dengar lagu-lagu kenangan menemani waktu pulang anda dari tempat kerja ke kediaman rumah masing-masing. Okey, EJ akan bersama-sama menerusi KLKL seketika nanti. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Asha Retno, Aziz Harun, kita ada Jarak, Eda Ezrin dan Manjo, lagu Syamsul nak dengar lagu ni, adik saya besok ya. Dan kita dengarkan ini daripada Selena Gomez dengan Ojos Tristes. Itu sebutan yang betul. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami KLFM.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama jauh Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang tengah layan KLFM? Itu dia lagu Jika Sayang Kata Sayang. Noreen Noor membuka tirai untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Bersama dengan suara ini lagi menemani anda di waktu petang yang hangat lit-lit ni. Hangat tak sanggah, kata orang utara kan. Pertemuan kita untuk hari Khamis, EJ Siduri menemani anda dari pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Terima kasih DJ Riz yang sudah kembali bertugas bersama dengan anda. Kita doakan semoga kesihatan Riz bertambah baik. Ramai yang rindu kat suara Riz tu. Jadi semoga terhibur anda bersama dengan DJ Riz dan bersama dengan EJ sekarang ini untuk kita layan lagu-lagu kenangan sampai pukul 8 malam ini, okey? Cuaca sangat panas di waktu sekarang ini. Jadi pastikan anda minum air putih yang cukup. Putih pun tak berapa sangat nak putih lah kan? Janji anda minum lah supaya badan anda tidak terhardiasi. Okey, kita layan lagu kumpulan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Memori Hit KL.
1: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Wow.

0: kasih, ya Allah.
1: Betul ke ni? Eh, betul ya lah. Orang dah bagi tahniah kenapa semua tadi?
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lekat. Alhamdulillah.
1: Ini doa mak ada, doa mak ada.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan dengan kampung raya.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil zon tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Ya, lagu kumpulan The Unwanted bertajuk Surat Temanku. Ha, sekarang ni kan, kalau kita dapat surat kan, ha, daripada surat bank lah, surat itu tak mau lah eh. Surat daripada rakan-rakan ke, daripada kenalan ke kan, secara surprise ya, kita rasa sangat teruja. Memang, tapi dia dah tak ada dah zaman-zaman surat ni eh. Yang ada parcel eh. Beli pun bukan orang bagi, kita yang beli sendiri kan. Okey, jadi itulah antara kenangan-kenangan dulu yang mungkin tidak dapat kita ulangi kembali. Surat-surat daripada teman-teman yang bertanya khabar kan. Sekarang sebab dah ada teknologi, kita dah ada telefon pintar kan. Bertanya menerusi telefon pintar sahaja eh. Jadi selamat petang untuk anda semua yang tengah layan KL-KL. Mungkin ada yang baru saja masuk kenderaan anda untuk pulang dari tempat kerja kan. Ada juga yang baru masuk ke kenderaan untuk pergi bekerja. Tidak kisahlah ke mana pun destinasi anda, apapun tujuan anda, semoga dipermudahkan di waktu petang ini. Petang hari Khamis, pejam celik dah Khamis dah kan. Dan kepada anda juga yang akan pulang menaiki kenderaan awam, pengangkutan awam, berhati-hati eh. Sambil-sambil itu anda tengah susun-susun balik isi air, air kosong, air putih tu kan. Kat luar tu panas sedara. Jadi memang digalakkan semua untuk membawa bekalan air sendiri. Buat botol air lah, water bottle kan. Sekarang ni kan ada macam-macam fashion. Jadi isi balik, nanti bila dah haus nanti boleh minum eh. Okey, kita teruskan lagi hiburan di waktu petang. Ini kita ada lagu Steve Wonder, I Just Call To Say I Love You. I love you so much. Tapi kita layan dulu lagu ini, Azlina Aziz, Begitu Rinduku. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: hit KLKL, lagu-lagu popular sahaja.
1: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM.
6: Ini bagi KL.

Baik, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat solat Fardu Asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.42 minit petang. Dan teruskan hiburan untuk waktu petang ini. Semoga anda kekal setia bersama dengan EJ menemani anda sampai pukul 8 malam ini.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surah azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.29 minit malam. Dan sebentar saja lagi, kita akan dapat ikuti utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan EJ untuk kita dengarkan artis legend hari ini dan business on air. Teruslah yang kerangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Hai, saya Azza Ili. Jangan lupa untuk dengarkan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL, pada jam 4 petang hingga 8 malam hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
3: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
4: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
5: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
3: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
5: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ. Selamat petang untuk anda semua. Semoga petang anda baik-baik saja walaupun keadaan cuaca di luar panas terik kan, katanya. Jadi kepada anda yang dah dulu tak bawa payung, sekarang kena bawa payung balik lah . Terutama kepada anda yang yang menaiki pengangkutan awam. Okey. Baik, kita dah tiba untuk dengarkan artis legend untuk hari ini. Pastinya hari ini siapa yang suka pada suara ini kena dengarlah lagu back to back, tiga lagu yang telah dipilih. Dan dalam segmen artis legend kali ini, kita nak bawa anda mengenali seorang figura yang cukup besar dalam industri muzik Nusantara. Kita perkenalkan nama ini, Hetty Kos Endang. Kalau sebut nama Hetty Kos Endang, ramai yang terus teringat dengan vokal beliau yang lantang, penuh tenaga dan memang ada kelas tersendiri. Beliau dilahirkan pada 6 Ogos 1957 dan mula aktif di dalam dunia seni seawal tahun 1971. Maknanya dah lebih 5 dekad beliau menghiburkan peminat. Dan antara detik paling bersejarah dalam kerjayanya ialah pada tahun 1977, menerusi lagu Damai Tapi Gersang yang dinyanyikan bersama Aji Bandi. Lagu ini bukan sekadar hits biasa, tetapi menjadi lagu Indonesia pertama yang menjuarai Festival Lagu Popular Dunia di Tokyo. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan muzik Indonesia ketika itu. Dan menariknya, lagu itu juga dipilih oleh Rolling Stone Indonesia sebagai antara lagu Indonesia terbaik sepanjang zaman. Jadi memang bukan calang-calang karya. Dan sepanjang perjalanan seni, Hetty Kos Endang telah mengumpul pelbagai pengiktirafan. Beliau pernah dinobatkan sebagai penyanyi terbaik di Festival Lagu Chile pada tahun 1983. Dan turut memenangi anugerah BASF menerusi album Berdiri Bulu Romaku yang terjual lebih 1,000,000 unit. Dan beliau juga pernah berduet dengan ramai nama besar seperti Krisye. Selain bekerjasama dengan komposer hebat seperti Adi MS, Eros Jared dan Titiek Puspa. Dan sebab itu nama Hetty Kos Endang disebut sebagai apabila berbicara tentang penyanyi wanita terbaik Indonesia. Dan yang menariknya lagi, peminat di Malaysia juga cukup mengenali beliau, antaranya menerusi konsert Satu Suara di Istana Budaya bersama Datuk Ramli Sarip dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lebih 50 tahun berkarya, suara Hetty Kos Endang terus menjadi inspirasi kepada generasi penyanyi baharu. Dan seorang legenda yang membuktikan bakat, disiplin dan konsentrasi mampu menjadikan seseorang kekal relevan merentasi zaman. Okey, dan hari ini kita layan antara lagu Malas Segar daripada Hetty Kos Endang, antaranya Hati Lebur Jadi Debu, Tak Ingin Sendiri dan lagu ini bertajuk Rindu. Terus layan artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz on Air.
1: Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan Siduri EJ untuk petang ini. Selamat minum petang. Dan juga makan petang lah kan. Ada yang makan petangnya yang berat-berat jugalah eh. Ada yang makan ringan-ringan sambil-sambil anda tengah memandu kenderaan dalam kenderaan. Pastikan tiada makanan yang jatuh ke lantai kenderaan anda eh. Sebab ia boleh mengundang kepada datangnya lipas. Kalau apa ni, lipas yang dalam kereta ni dia kecil-kecil kan. Dia tak macam yang lipas kat rumah tu. Dia kecil-kecil je eh. Ingat dulu, dalam kereta EJ pun ada. Pernah lah berlaku dulu lah eh. Sekarang tak ada eh. Sampai EJ menggelarkannya sebagai letak nama tau dekat lipas kereta EJ tu. EJ panggil dia Jack eh. Okay, baik. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Tadi kita dah dengarkan lagu artis legend untuk hari ini. Ada yang tersenyum eh. Ada yang teringat kisah-kisah dulu sewaktu menjadikan lagu itu sebagai lagu kenangan anda eh, lagu cinta anda mungkin. Dan sekarang ini kita dah sampai ke Biz on Air hari ini yang diterbitkan oleh DJ Riz. Tapi sebelum itu, EJ kongsikan sedikit info trafik di Kuala Lumpur. Sila ambil maklum dan perhatian kepada pengguna lebuh raya NKVE. Trafik dilaporkan sesak dari Subang menuju ke Shah Alam berikutan sebuah kereta rosak yang menghalang lorong kiri di kilometer 9.6. Dan di Jalan Kuching, sebuah kereta rosak menghalang lorong tengah dari arah gerbang Jalan Kuching menuju WTC. Dan keadaan ini menyebabkan aliran trafik sesak bermula dari Jalan Kinabalu. Dan jika berpeluang, okay, pertimbangkan laluan alternatif bagi mengelak kelewatan. Itu sedikit info trafik untuk anda. Semoga selamat dan juga semoga menunggang dengan selamat kepada penunggang-penunggang motosikal kan. Jangan menyelit di tengah-tengah terlampau laju eh. Kadang-kadang kita yang bawa kereta ni kita tak perasan. Apa yang lalu belah tengah tadi? Bunyi saja. Dia meninggalkan bunyi je eh. Kelibat motor tu dah tak nampak dah. Okey, baik. Biz on Air hari ini kita bawakan kepada anda Puan Suhaila Abdullah, Toke Coconut Candy. Wow, menarik sekali. Dan untuk yang pertama, soalan pertama ini kan, setiap usahawan dia mempunyai kisah dan keunikan tersendiri dalam memulakan langkah ke dunia perniagaan. Jadi untuk Biz on Air petang ini, Puan Suhaila binti Abdullah, jadi kita nak tahulah latar belakang serta cetusan awal yang mendorong beliau membawakan hidangan manisan tradisional ini kepada masyarakat. Jom sama-sama kita dengarkan klip audio yang pertama ini.
2: Assalamualaikum. Nama saya Sulaiha binti Abdullah. Biasanya orang akan panggil saya Toke Coconut Candy. Saya asal memang lahir dekat Selangor. Dan perniagaan saya pun dekat Selangor, Balakok. Nama perniagaan saya, nama company saya Sufis Legacy lah. Apa yang saya jual? Saya jual manisan dan kuih tradisional orang India. Saya mula berniaga manisan orang India ni pada tahun 2021. Kenapa saya pilih Indian sweet? Kenapa saya pilih manisan orang India? Sebabkan saya mixed blood. Mak saya Indian, ayah saya Melayu. Jadi saya rasa macam waktu tu manisan yang saya pilih untuk jual adalah coconut candy. Tak ramai orang jual dekat aplikasi media sosial like TikTok, Facebook, macam tu. Jadi saya pilih manisan tu lah untuk jual. Bermula saya masak sendiri, lepas tu mak saya tolong, lepas tu suami saya tolong, lepas tu saya ada bekerja dekat rumah. And then lepas tu dah dapat order yang melampau-lampau banyak sampai saya tak boleh tampung, dan saya pindah ke kedai. Dia macam mini kilang lah kedai saya.
3: Biz on Air.

0: Ya, yeah, kita berhibur dengan lagu Hindustan satu untuk petang ini. Bersabar, saudara, bertenang. Ada yang bukan main lagi sebab dia bawa kenderaan kan, dia bawa kereta. Dia tak boleh nak bergolek. Bergolek memang tak boleh lah kan. Jadi dia ketuknya steering tu. Bertenang. Semoga lagu tu dapat menceriakan petang anda yang dalam kesesakan lalu lintas sekarang di Ibu Kota Kuala Lumpur. Dan kita masih lagi dalam Business On Air bersama dengan Perniagaan Manisan India Coconut Candy bersama dengan Puan Su. Jadi setiap pilihan dalam perniagaan pasti mempunyai dorongan peribadi dan kisah tersendiri di sebaliknya. Jadi apakah faktor utama yang mendorong usahawan ini menceburi bidang manisan tradisional? Dan adakah Puan Su pernah menerima sebarang sokongan pada awal pembabitan Puan Su dalam perniagaan ini? Kita sama-sama kita kongsi, dengarkan perkongsian Puan Su ini.
1: Okey. Kenapa saya pilih untuk berniaga Indian Street? Sedangkan ada macam-macam lagi makanan lain yang saya boleh jual. Sebab salah satu sebab yang paling utama dia adalah sebab saya mixed blood. Mak saya Indian, ayah saya Melayu kan. Kedua, saya sangat-sangat suka makan coconut candy waktu kecil-kecil dulu. Jadi saya pilih untuk jual coconut candy. Ketiga, sebab waktu tu saya nak cari duit lebih kan. Saya baru lepas berhenti kerja sebagai cashier. Lepas tu suami saya sambung belajar. Jadi saya pula tak boleh nak duduk diam. Jadi saya mulakan untuk berniaga. Jadi saya pilih lah coconut candy. Macam saya katakan, bermula dengan coconut candy, barulah tambah laju, tambah naik orang dah, tambah gula jamu dan ras malai yang tengah viral sekarang. Itu punca je. Lepas tu, saya tak ada terima apa-apa bantuan sangat. Tapi pada awal saya berniaga dulu tu, saya ada dapat bantuan mesin. Satu mesin lah, menggaul coconut candy daripada RISDA. Daripada kerajaan lah, pihak kerajaan. Kita panggil dia RISDA.
2: Biz On Air, KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia lagu Datuk Sheila Majid bertajuk Dia. Siapakah dia? Inilah dia Puan Su, seorang usahawan bagi perniagaan manisan India iaitu coconut candy. Kita dah sampai di hujung Beast on Air untuk hari ini dan di soalan terakhir ini. Jadi dunia perniagaan sememangnya penuh dengan cabaran, terutama bagi mereka yang bermula tanpa sebarang latar belakang keusahawanan. Jadi apakah cabaran yang pernah dilalui oleh Puan Su ini selaku toke manisan, dan bagaimanakah cara untuk Puan Su berhubung serta membuat tempahan untuk cara kita berhubung dengan Puan Su lah. Jadi kita dengarkan petikan klip terakhir menerusi Beast on Air Puan Su ini.
1: Banyak sebenarnya cabaran yang saya hadapi sebagai seorang peniaga manisan tradisional orang India. Sebab waktu mula-mula saya berniaga manisan ni, saya sebenarnya pun tak ada ilmu sangat tentang manisan-manisan ni. Sebab lagi satu, dalam keluarga saya, saya adalah orang yang pertama yang menceburi bidang perniagaan. Tak ada sesiapa yang tahu tentang apa itu perniagaan. Macam mana nak jalan dengan sesuatu perniagaan tu. So kita memang sentiasa kena tambah ilmu lah. Jangan sombong, kita kena sentiasa tambah ilmu. Lepas tu kena banyakkan bersabar dan kena faham apa yang pelanggan kita nak. Kena faham, kena terangkan dekat mereka juga manisan kita ni apa rasa dia, apa kandungan dia, macam mana cara penyimpanan dia. Kita kena terangkan benda tu dekat customer, lagi-lagi dekat customer yang baru pertama kali nak cuba makan manisan orang India ni. Sebab nak masuk market Indian lain caranya, nak masuk market lain pun lain caranya. Okay, kedai saya ni ada dekat Ceras Perdana, Balakong, Selangor, CP4. Sebenarnya ni mini kilang, tempat production. Tak boleh walk-in, hanya boleh datang pick up. So, customer-customer kita yang duduk berdekatan, anda boleh datang pick up produk kita dekat kedai. Kalau nak mudah, cepat, senang, boleh order dekat TikTok, Toke Coconut Candy, Instagram Toke Coconut Candy, ataupun boleh hubungi WhatsApp 017-203-4818 untuk beli manisan orang India. Kurang manis, kurang berminyak, kurang bau rempah, tak ada bahan pengawet dan baru siap segar-segar untuk anda semua. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap. Yeah, JTK dah memulakan sesinya sekarang ini pukul 6.07 minit petang. Cakap sedikit, lagu-lagu sedap. Tapi Ije cakap lebih kurang banyak juga eh. Tak ada, nanti kan kalau Ije cakap sikit, nanti dia kata, kenapa Ije cakap sikit eh? Sakit ke budak tu? Okey, kita nak mulakan JTK. Terima kasih kepada anda yang dah hantarkan kiriman menerusi kiriman di 013-309-7972. Akak, kenapa muncung mulut, apa mulut tu muncung sampai sedepa tu? Ada yang tak kena ke tu? Cik Abang pun dia nampak muka akak tu kan, masam, mencuka. Cubalah tanya, janganlah buat tak tahu je. Pujuklah. Okey, bukan setakat akak, mungkin Cik Abang juga mungkin tak berapa baik kan. Semoga lagu JJ pula, lagu JTK yang diminta oleh pendengar kita ini dapat menceriakan hari anda. Itulah harapan IJ eh, lagu-lagu ini kadang-kadang kan dapat memujuk, menyejukkan hati anda. Tidak kurang juga kepada anda yang tengah berjalan kaki, yang tengah dengarkan menerusi penggunaan apa ni, earpod tu kan. Dia dengar bukan main kuat, sampai satu benda kat luar yang berlaku pun tak dengar. Dia dengan dunia dia sendiri tau. Itulah trend sekarang eh. Tapi jangan dengar terlalu kuat. Kenapa? Kejap lagi je nak kongsikan kenapa. Tapi kita nak dengarkanlah. Jom dengar lagu JTK ni. Terima kasih untuk Cik Din Lanai. Nak dengar lagu kumpulan Search, Meniti, Titian, Usang eh. Kian Usang dan anda ya. Dan juga Kak Norizan. Nak dengar lagu Dato' M. Daukilau, Salam Kasihku, boleh ke EJ? Mestilah boleh. Asalkan lagu tu dalam era tahun 80-an, 90-an dan awal 2000 boleh eh. Kalau minta lagu-lagu baru tak boleh lah, sebab kita dalam rancangan kenangan lalu Kuala Lumpur tau. Dan terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak. Nak dengar lagu Roy, nyanyian Roy iaitu Ratnaku. Ini semua menerusi pilihan lagu-lagu JTK. Jangan turun kereta.

0: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
1: Ah,

0: Terima kasih,
1: Allah. Betul ke ni? Betul. Orang dah bagi tahniah nombor semua tadi.
2: Ini bukan ujian.
1: Wazir tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lukaan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini doa mak lah, doa mak lah.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil Zon Tengah untuk Bintang P. Ramlee 2026. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Kangling pun itu kecil-kecilan, bukan besar. Dan nasi lemak pun bawa pokok kan, yang ada pokok lagi. Pokok.
5: Cara bertanya.
4: Dia kata nak nasi lemak tak? Mana? Bukit Aman, alamak. Nak pergi Bukit Aman, nasi lemak. Masa tu kan bangunan tak ada lain. Alamak, bahaya.
6: Ada sekali Toto Lau 84 balik sampai kerja. Dia ikut apa, band kan? Lompat lah tajik berhenti masa. Tajik mengajuri pun memang saya dah berkenan. Berliling habis.
5: Akan tenggelam di bawah arus kesibukan kota yang tiada henti dari perubahan.
6: Tajik mengajuri tu berliling saya dah jalan. Boleh tahan juga lah. Tapi main suka-suka lah.
7: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, kita ada Arena Sukan di Udara, Arena 97.2, 972, okey? Untuk sekarang ini, apa yang ingin Iji kongsikan untuk anda petang ini dalam Arena 972? Jadi, kejayaan luar biasa kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth 2026 bukan sahaja membanggakan negara, malah Thank you. Okey, kejayaan luar biasa kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth 2026 bukan sahaja membanggakan negara, malah turut meletakkan harapan yang lebih tinggi menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun yang dijadualkan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober nanti. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui beliau kini berdepan sedikit tekanan selepas pencapaian memberangsangkan atlet negara di Sukan Commonwealth. Namun beliau optimis beberapa jenis sukan mampu terus menyumbang pingat buat Malaysia. Untuk rekod, kontingen negara bukan sahaja mencapai sasaran 5 pingat emas, malah berjaya melepasi jangkaan dengan membawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Dan sudah tentu pencapaian ini menjadi pembakar semangat untuk memperbaiki rekod 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa yang diraih Malaysia pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Dan menurut beliau lagi, sasaran rasmi pingat hanya akan diumumkan selepas mendapat persetujuan daripada Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Dan dalam perkembangan badminton pula, tumpuan kini terarah kepada Kejohanan Badminton Dunia BWF 2026 yang akan berlangsung di New Delhi, India dari 17 hingga 23 Ogos ini. Harapan negara pastinya terletak kepada pemain perseorangan profesional Li Zijia, manakala dalam acara beregu lelaki, perhatian turut terarah kepada pasangan Goh Zingfei dan Nur Izzuddin Rumsani yang terus menjelah di pentas BWF World Tour dan kini berada di kedudukan teratas ranking World Tour musim 2026. Dan semoga momentum kemenangan ini akan dapat diteruskan sekaligus menyaksikan jalur gemilang terus berkibar megah di pentas Asia dan dunia. Itu dia Arena 97, perkongsian untuk anda petang ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi dengan JTK, Jangan Turun Kereta. Permintaan lagu seterusnya ini ingin Iji tunaikan. Datangnya dari Tok Dah, nak dengar lagu Sweet September, eh? Lagu Hatiku Kau Guris, Luka. Terima kasih juga untuk Azimah dari Gombak, nak minta lagu Kepulangan dari Razis Ismail buat sahabat-sahabat yang baru pulang dari kerja dengan ucapan hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih juga untuk Kak Normi dari Shah Alam, nak request lagu Patahnya Sayap Malam Kumpulan Masa. Ini antara lagu pilihan JTK petang ini, Jangan Turun Kereta. Terus sayang kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita ada teka lagu terbalik di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat N.
3: Macam lagu Arab dah. Sekejap, saya teka penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
2: Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada.
3: Harris J. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love me like you do. Dia tajuk dia.
3: Love me like you do.
2: Okey, saya nak denda awak tang Twitter.
3: Boleh?
2: 3, 2, 1.
3: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
2: Okey, kita nak lagi rancak lah.
3: Rancak, berdosa.
2: Kita nak lagi rappers.
3: No. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
2: Ini makanan saya.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, teruslah bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang pernah menghiburkan anda suatu ketika dahulu, lagu-lagu sewaktu anda muda, belia, remaja kan. Sekarang anda muda lagi tapi tinggal hanya muda belia saja, remaja dah tak ada. Pukul 6.51 minit petang, selamat petang untuk anda semua. Info trafik untuk anda waktu ini, pengguna jalan raya di Jalan Kem, kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di hadapan Petronas Teluk Gedung Indah menghala ke Northport. Keadaan ini menyebabkan trafik luar biasa sesak di lebuh raya Pulau Indah dari arah Westport. Dan di lebuh raya NKVE, kemalangan di lorong kecemasan pada di kilometer 9.6 serta sebuah lori rosak di kilometer 7.2 yang turut menghalang lorong kecemasan menyebabkan trafik perlahan dari Damansara menghala ke Setia Alam. Dan selain itu, kemalangan yang dilaporkan lebih awal di kilometer 2.6 dari Shah Alam menghala ke Sifil kini telah dialihkan ke lorong kecemasan. Walau bagaimanapun, trafik masih sesak ketika menghampiri lokasi kejadian, okay? Dan di lebuh raya Pulau Indah, sebuah lori rosak juga dimaklumkan di sini selepas jambatan Muhibah dan menghalang lori kanan, okay? Yang mengakibatkan trafik juga sesak dari arah Westport. Wow, banyaknya kejadian lori rosak petang ini. Jadi bersabar kepada anda yang akan melalui jalan seperti yang Ijin nyatakan tadi. Dan tadi juga Ijin kata nak kongsikan kepada anda yang menggunakan earpod ataupun apa headphone terlalu lama. Bukan terlalu lama, EJ kata tadi ia menjadi trend, okay, dalam kalangan masyarakat sekarang ini. Tetapi ia boleh menjejaskan kesihatan pendengaran anda kalau anda menggunakannya secara kerap, melebihi 80 minit sehari, dan pada tahap bunyi maksimum. Ia berisiko menjejaskan kesihatan pendengaran. Ini yang orang kata, muka lawa, handsome tapi sayangnya. Panggil sekali tak tengok saudara, dua kali tak tengok, tiga kali pun tak tengok. Alah-alah, kita kena pergi tepuk dia, barulah dia tengok. Rupanya dia kata, I'm sorry, I sound trouble. Ini menurut seorang audiologis di Pusat Perubatan Subang Jaya, SJMC, Puan Dalilawati Muhammad Kasim berkata, jika tablet itu berterusan dalam jangka masa panjang, ia boleh mengakibatkan masalah pendengaran kekal kepada individu. Betul lah, EJ juga setuju. EJ tak cakap EJ, tapi ada sedikit gangguan juga kadang-kadang yang berlaku pada pendengaran EJ. Bukan setakat EJ, semua DJ sama di KLFM. Anda kena cakap dengan jelas. Lagi lama dia bertugas, lagi perlu anda bercakap dengan kuat. EJ, siapa lagi? Mimi Wala, Shell, cakap dengan terang dan kuat saudara. Kalau kita jumpa dekat radio lokasi ke kan, kalau setakat panggil EJ, EJ, memang tak dengar lah kitanya. Okay. Okay, jom EJ nak tunaikan lagu berbaki lagi ini. Nampaknya ramai juga permintaan, ramai juga yang menghantar permintaan, tapi tak sempat sebab kita dah menghampiri ke waktu 7 malam. Papa Americano nak dengar lagu Benny Taylor, Holding Out for a Hero. Terima kasih juga Zan dari Westport. Zan, dia pun update kat sini. Katanya kesesakan lalu lintas dari Westport ke Port Klang disebabkan lori rosak di jambatan Muhibah. Terima kasih Zan. Zan, nak dengar lagu Curiga, Ning by Zura. Dan juga Fit di Kota Damansara. Saya sabar dengan Cik Fit ni tau. Dia minta kita pula pilih. Dia kata minta lah lagu apa-apa dari filem Suara Kekasih. Kita kena pilih. Baiklah Cik Fit, EJ pilih Cinta Ku Tak Bermusim, nyanyian OG Dato' Ahmad Daud. Boleh? Dan juga Azim dari Hulu Langat. Saja. Yang belakang dia ada ayat sambungan, tapi yang tahu-tahulah. Dia kata nak request lagu Hanya Ketenangan dari kumpulan Riyad untuk petang ini. Semoga anda tenang-tenang saja di waktu petang ini, terutama kepada anda yang tersangkut dalam kesesakan lalu lintas.
Kata pun JTK, jangan turun kereta sebab rumah tak sampai. Jauh lagi Nun tu. Sabar, bertenang saudara.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
3: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Kelala Lalu, Kuala Lumpur, Empat.

Ya, ini lagu terakhir pilihan JTK untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang dah hantar dan juga Eji dah tunaikan. Yang tak sempat Eji tunaikan, tapi esok ada lagi. Waktu sekarang dah pukul 7.15 minit malam. Dah masuk waktu malam dah. Jangan lupa kepada anda yang memandu untuk hidupkan lampu kenderaan. Memang hangat panas waktu ini. Semoga anda dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang dah sampai rumah, dia tak sabar nak mandi sebab melekit katanya badan. Dan menikmati, selamat menikmati hidangan makan malam juga untuk anda. EJ di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan muslimin muslimat solat fardu maghrib hari ini di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.29 minit malam. Terus saya kenangan lalu Kuala Lumpur, EJ ada lagu Nikki Ardila, Duri Terlindung. Tapi kita layan dulu lagu Leila, Sampai Bila. Anda kena dengar KLFM Sampai Bila-Bila, kerana kami menemani anda tidak bermusim tau. Terus layan ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Kenal lalu.

Hey, selamat malam kepada anda semua. Masih lagi menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bertemankan si Duri EJ di sini je, jam terakhir untuk anda. Okey, yang masih lagi dalam kenderaan tidak sampai rumah, sekejap lagi sampai. Kesabaran perlu ada pada diri anda. Kita hidup di Kuala Lumpur, kota Kuala Lumpur, ibu kota Kuala Lumpur ini, kesesakan itu biasa. Dan yang dah selamat sampai, jangan lupa untuk kita tunaikan solat maghrib dan akan bersama dengan keluarga untuk menikmati hidangan makan malam. Wow. Dan kepada anda yang masih lagi struggle dalam kehidupan anda, hari ini mungkin Allah bagi rasa sedih, kecewa ataupun rasa tersakiti. Rupanya ada sesuatu indah yang Allah simpan untuk diberi nanti, insyaAllah. Tak lambat dan tak juga terlalu cepat, tapi tepat pada masanya, itulah rezeki. Sesungguhnya Allah uji sebab kita semua mampu, dan percayalah, serumit apapun masalah, ia pasti ada jalan keluar. Jadi kepada anda, jangan lelah, jalani sahaja dengan tenang. Allah pasti bantu, insyaAllah. Dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk malam ini.

Wee, jadi kepada brother-brother, sister-sister, semua yang layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ dari pukul 4 pagi. 4 pagi pula. 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. EJ pun dah sampai di hujung untuk pertemuan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan bertemu minggu hadapan pula. Dan selepas ini, Neon-Neon KL anda akan bersama dengan adik Bella. Adik Bella manis menemani anda sampai pukul 12 malam ini. Jadi teruskan pendengaran anda, kesetiaan anda bersama dengan kami di KLFM. Jaga diri, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Itulah pesanan DJ selalu, okey?

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Are you home?
2: Who is Mr. Ragaman?
1: Mr. Ragaman?

Itu dah lagu nyanyian Andy Bernandi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin. Lagu ni sudah meningkat naik waktu tahun 2026 ni tau. Dan banyak lagu-lagu yang Bella nak kongsikan dengan anda. Lagu-lagu yang best dan sedang meningkat naik. Tapi sebelum itu, sekarang ni kan, kalau pasan cuacanya kejap hujan, kejap panas tu. Kalau panas tu kan, panas berpanjangan, boleh buat kita rasa tak selesa. Malah boleh mengundang kendusuan haba dan stroke haba tau. Jadi kepada anda yang sedang cuacanya berpanjangan dan suka buat aktiviti luar, pastikan anda minum air secukupnya, pakai pakaian ringan dan berwarna cerah, dan kurangkan aktiviti luar antara 11 pagi hingga 4 petang. Gunakan payung atau topi jika anda perlu bekerja atau melakukan aktiviti di bawah terik matahari. Kerana apa? Kerana stroke haba ni, dia bukan sahaja boleh mengancam kita punya kesihatan, boleh juga mengancam nyawa kalau tak dirawat dengan segera. Dan antara untuk anda tahu, apa orang kata, antara kalau anda kena stroke haba, anda nak tahu kan anda betul ke kena stroke haba, dia boleh, suhu badan anda boleh mencecah 40 darjah Celsius. Lepas tu fungsi otak anda pun boleh terjejas, percakapan pun agak tak jelas, boleh kena sawan. Lepas tu anda tidak berpeluh dan boleh menyebabkan koma. Jadi berhati-hati ya kalau anda berada di luar kawasan yang terdedah dengan matahari atau stroke haba ni. Harapnya jagalah kesihatan anda, okay? Dan sekarang ni Bella nak kongsikan dengan anda satu lagu yang baru juga sedang meningkat naik. Kalau bagi Bella, lagu ni kita boleh layan bersama-sama. Jom kita layan Gelanggang Rasa nyanyian Oda, hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.41 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, jangan lupa saksikan Shaolin, cerita yang mengisahkan tentang jenera perang yang selalu menang dan angkuh serta menyebabkan ramai rakyat jelata terkorban sepanjang peperangan. Dan akhirnya ramai rakyat melarikan diri dan bersembunyi di Kuil Shaolin. Lakonan hebat Andy Lau, Jackie Chan dan ramai lagi. Anda boleh tonton Shaolin ini pukul 9 malam ini di TV2. Okey, dan sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi sebelum itu, jom kita dengar lagu nyanyian dua adik-beradik, Amira Othman dan juga Irfan Haris. Ini dia Rasa dan Takdir. Terus layak KLFM. Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: manusia.
1: Curhat, cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
2: Assalamualaikum.

itu adalah lagu Habibillah nyanyian Iqmal Noor baru saja berlalu menghiburkan anda pastinya dalam slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan lagu tersebut diminta oleh Junidah Jerong. Terima kasih kerana meminta lagu tersebut dengan kiriman kata-kata kepada Mem Jerong kita, Harzan. Selamat pulang ke dalam lautan. Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Junidah. Dan selain Junidah, kita juga menerima sebuah madah kiriman daripada Fatihah dengan kata-katanya, ada hari hati terasa ringan, ada hari semua terasa berat, dan ada hari kita sendiri tak tahu apa yang kita rasa. Tak mengapa, kita hanya manusia yang sudah belajar melalui setiap fasa kehidupan. Semoga Allah sentiasa menjaga hati kita walau apapun yang sedang kita hadapi. Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Fatihah aka Tihah. AJK Tap Tap Scream katanya. Tanya kepada Tiha kerana berjaya menghantar kata-kata dengan sendirinya. Dan Tiha kata, Bella, kali ni Tiha nak minta lagu nyanyian Asmida dengan tajuk lagunya Biar Sampai ke Bintang. Jom kita dengar bersama-sama hanya di KLFM. Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ke Bunga Cinta, nyanyian Misha Omar berlalu menghiburkan anda dan membawa kita hampir ke pukul 10 minit malam. Baik, kepada anda yang esok free, tak tahu nak buat apa, ataupun ada sedang bercuti, atau tak banyak kerja esok, apa kata? Jom hadir menderma darah dan lakukan tanggungjawab sosial anda. Antara lokasi-lokasi yang mungkin berhampiran dengan anda antaranya adalah Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Mad Valley Mega Mall Level 3, Wan Utama Shopping Center Basement 2 New Wing. Lepas tu ada IOI Mall Putrajaya dan Masjid Ashikin, SB Mall Seri Yang Berhad, Asia Pacific University Level 3 pun ada juga. Jadi kepada anda yang berdekatan, bolehlah melakukan tanggungjawab sosial anda dengan pergi menderma darah. Mungkin nampak kecil di mata kita, tapi besar di mata orang yang mengharapkan darah-darah dari kita. Darah dari kita. Okey, baik, kita nak tunaikan lagu permintaan ada seorang pendengar kita dari Kampung Melayu Sri Kundang dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Bella dalam rancangan Union KL. Selamat bertugas. Kak Aryah dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Jiwa dan Raga nyanyian Datuk Yusri Abdul Halim. Dan ini debadah yang akak ingin sampaikan, walaupun aku tak bisa memilikimu, tapi setidaknya aku pernah menemani hari mu, membuatkan ku tersenyum adalah bahagiaku, sebab Tuhan yang mengizinkan hanya untuk menyintaimu, bukan untuk memilikimu. Terima kasih kerana membacakan mada ini, dan terima kasih juga untuk menunaikan lagu ini. Ini dia, kita dengar dulu lagu nyanyian Datuk Yusri Abdul Halim dengan tajuk lagunya Jiwa dan Raga. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Hidup hidup aku tak rumit. Kalau kau hadir dalam hidup aku, jagalah kehadiran itu. Kalau kau memilih orang lain, aku tetap terima. Aku tak akan mengajar, aku tidak akan merayu dan tidak akan memaksa. Sebab kasih sayang yang ikhlas tak pernah meminta untuk dipilih, ia akan memilih dengan sendirinya. Dan lagu tersebut yang baru sahaja berlalu, lagu Cinta Tak Bersyarat, nyanyian kumpulan Elemen, permintaan Farah Seni yang berada di Perlis, yang pastinya sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 atau di RTM Click. Betul-betul percuma. Selain daripada Farah yang menghantarkan madah yang sangat indah tadi, kita juga menerima satu madah ringkas daripada rakan pendengar kita yang bernama Syafika. Dan selepas ini kita akan siarkan lagu permintaan Syafika. Sebelum itu, ini dia madah ia berbunyi: makannya banyak yang akhirnya pilih diam. Bukan berarti kalah, tetapi lelah. Jom kita layan lagu permintaan Syafika, Aku Bukan Cinta. Nyanyian Pasha, hanya di KFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Milik siapakah gadis ini? Rakaman tahun 1986, nyanyian Datuk Surdiman menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.46 minit malam. Masih lagi bertemankan Bella untuk slot nyanyian KL ini, baru KL di slot curhat ini. Kita akan mainkan lagu-lagu curhat yang mewakili perasaan, juga ramadah-madah yang dihantarkan oleh pendengar. Seperti kita ada rakan pendengar kita yang bernama Khadijah Ijah di ada hantarkan sebuah madah untuk anda semualah. Jadi jom dengarkan madah ini. Bukan semua yang datang boleh menenangkan, hanya yang ikhlas tetap diingat. Kehadiran yang jujur lebih berharga daripada banyak kata yang tak ada makna. Hadir di depan belum tentu hadir di hati. Lihat keikhlasan baru tahu nilainya. Pertemuan yang Allah kirimkan boleh mengubah hari yang gelap jadi terang. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Khadijah. Dan nak dengarkan lagu nyanyian Eni Zakri dengan Jovinda, lagu yang bertajuk Hal Yang Hebat. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini bahagia.

di aku. Lagu nyanyian Nadira membawa kita ke pukul 11.12 tengah malam. Dan maksudnya kita sedang berada di Karaoke Neon, yang pastinya anda mendengarkan lagu-lagu karaoke. Saya tertarik dengan lagu Nadira Cuba Jadi Aku ni sebab ada perkataan yang sebenarnya Nadira pernah kongsikan kepada kami, yang lirik yang paling yang dia minati adalah perkataan perlahan, bukan yang mana, yang ayat dia, bila tenang-tenang ku tinggalkan dirimu. Berdosakah aku? Aku pilih aku. Itu dia kata-kata yang Nadira kata. Lagu tu sangat bermakna baginya. Dan kepada anda yang ada lagu-lagu permintaan untuk Karaoke Neon, anda boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini kita nak teruskan Karaoke Neon kita dengan lagu seterusnya ini. Jadi kepada anda semua, sediakan mic anda sebab kita nak layan lagu Cinta Pantai Merdeka, nyanyian Tropika. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Lagu yang sering menjadi perdebatan dalam sebuah perhubungan, iaitu betul ke perempuan kalau dah buat silap dia akan salahkan juga lelaki tu? Macam besar kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Macam perempuan tu bila dia dah tahu dia dah salah, tapi semuanya tetap salah lelaki. Betul ke macam tu? Cuba komen sikit di ruangan TikTok KLFM Ini Baru KL. Sambil-sambil tu kan di karaoke ini ni, Bella nak ajak anda semua layan KLFM Zoom In hari Ahad ini. Kita akan bersama dengan Inferno 3. Tiga gadis muda yang sedang meningkat naik akan menceritakan mengenai orang kata perkongsian mengenai perjalanan membina nama dekat tanah air kita ni bersama dengan Shihazike Empire. Nak tahu lagu apa yang akan dipersembahkan, macam mana mereka menyanyi, anda kenalah dengar dan saksikan KLFM Zoom In pada hari Ahad ini 9 Ogos 2026 pukul 3 petang bersama dengan host kita EJ dan Putra Azwan yang akan menghiburkan anda. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu karaoke yang seterusnya. Lagu ini lagu permintaan Kak Azalina. Nak dengarkan lagu Di Rantai Di Gelang Rindu, rakaman tahun 1998, nyanyian daripada kumpulan Exist. Terus layan KLFM, Karaoke Neon.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Kurelakan kau pergi. Relakan Bella untuk mengundurkan diri kerana ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella, dan Bella akan meninggalkan anda dengan sebuah lagu. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, juga yang mendengarkan kami di RTM Krik. Betul-betul percuma. Tapi tidak ketinggalan, terima kasih juga buat pendengar-pendengar yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih untuk tap-tap screen. Kita dah capai 150K like. Dan terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua pada hari Sabtu dan Ahad ini. Pastikan anda terus mendengarkan kami di frekuensi yang sama, di waktu yang sama, pastinya dalam KLFM. Ini baru KL. Dan Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Hazama dengan tajuk lagunya Relakan Jiwa. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita ada teka lagu terbalik di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat end.
2: Macam lagu Arab dah. Sekejap, saya teka penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
1: Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada.
2: Harris J. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love me like you do. Dia tajuk dia.
2: Love me like you do.
1: Okey, saya nak denda awak tang twister.
2: Boleh?
1: 3, 2, 1.
2: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
1: Okey, kita nak lagi rancak lah.
2: Rancak berdosa.
1: Kita nak lagi rappers.
2: No. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
1: Ini makanan
2: ini makanan saya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: RNR KL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: Dengar KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ini baru KL.
1: Entah, Haji KL.
2: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, sudah pukul 7 Ogos 2026 QPN. Kembali AP Syafiq, Kulir dan juga Adiana kembali temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
3: Ya, dan sekarang ni kan Kulir nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6.01 minit pagi, syuruk 7.11 minit pagi, zuhur 1.22 minit tengah hari, asar 4.41 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, dan isyak 8.41 minit malam.
4: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya, kami di KLFM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Dan pastinya mentari tidak pernah jemu untuk menyinari, dan juga walau malam sentiasa kembali. Begitu juga kita, jangan pernah jemu bangkit walau semalam pernah dilukai.
4: Ya. Dalam seminggu ni, memang saya nanti kayak ini je, AP.
2: Oh, iya ke?
4: Kata-kata daripada AP. Oh,
3: muara kata.
4: Mutiara kata.
2: Muara apa? Muara kata?
4: Mutiara kata.
2: Mutiara kata. Ya, maksudnya bila saya tak ada tu, sunyi sikit lah.
4: Bila tak ada tu, saya tak dapat motivasi, AP.
2: Okey. Semoga anda sentiasa bermotivasi.
4: Yeah.
2: InsyaAllah, banyak lagi motivasi-motivasi yang saya simpan hari ni.
4: InsyaAllah.
2: Pastinya akan terus benar-benar anda. Dan kita mulakan pagi ini dengan lagu persembahan Flo Poppy, Aku dan Kamu.
3: Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain tu anda boleh muat turun RTM Blik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Okay, dan pastinya anda masih lagi bersama-sama kami bertiga. Ada Epi, Kulir dan juga N. Apa yang busuk ni? Oh Kulir, awak kentut eh?
1: Eh mana dia? Ha? Eh, saya rasa awak lah.
3: Itu kalau tak ada bunyi itu lagi bahaya.
2: Itu dinamakan sebagai serang hendap. Bila kita masuk tu lift tu kan jadi ada bau je kan. Dalam lift tu.
3: Saya ingat taktik askar je ada serang hendap. Rupanya kentut pun ada. Dan hari ni menerusi ambil tahu, ramai orang akan tertawa lah, akan gelak kalau kita cerita pasal kentut. Tapi betul, hari ni saya nak berkongsi mengenai kentut. Daripada segi bunyinya, bau kekerapan kentut, kadang-kadang ini memberi petunjuk tentang apa yang berlaku dalam sistem penghadaman kita. Sebab itulah penting anda berdua ni kena tahu apa jenis-jenis kentut.
2: Okey, apa-apa yang menyebabkan kentut ni selalu berlaku?
3: Kentut yang pertama sekali, kentut yang normal ni biasanya tak berbahaya lah. Ini kerana kentut ni dia proses normal, gas masuk apabila kita menelan udara, dan dia terhasil apabila bakteria dalam usus memecahkan makanan yang tidak dicernakan sepenuhnya. Itulah kadang-kadang tu ada yang langsung tak berbau. Macam tadi tu, tiba-tiba alih-alih AP bau je. Tapi bau tak boleh tuduh-tuduh lah AP. Tak boleh tuduh-tuduh lah. Walaupun ada tiga orang dalam ni, kita tak tahu.
2: Tapi selalu je orang yang kentut ni akan mengaku. Contohnya, ni siapa yang tertinggal duit RM200 ni? Tiba-tiba mengaku dia.
1: Tak, selalunya yang menuduh tu sebenarnya.
2: Awak buat muka geram eh.
3: Okey, kita tak nak tahu kentut siapa pagi ni. Cuma ini yang kedua. Kalau kentut tu terlalu busuk, ini atau makanannya, atau makanan anda atau usus anda terganggu. Dan ketiga, kalau anda terlalu kerap pun kentut, ini juga ada punca dia sebab mungkin diet ataupun IBS. Okey, saya berdiet. Saya dah berdiet ni lebih kurang dekat 8 bulan lah daripada awal tahun kan. Memang betul, yang ketiga ni memang tepat sekali. Yang keempat, tak boleh kentut. Ini pun bahaya juga. Jika sakit perut, boleh dapatkan rawatan. Dan kelima, bunyi kuat dengan cirit-birit, itu ada jangkitan ataupun intoleransi. Itu kalau ada alah dengan susu ke apa ke kan. Dan ketujuh, kalau kentut dengan darah dan lendir, ini memerlukan pemeriksaan lah. Dan kelapan, terlalu sedikit. Ini boleh berlaku kalau anda mempunyai sembelih.
1: Jadi kalau kita tengok cara kita nak buang angin tu pun ada masalah, apa kata pergi cuba jumpalah doktor. Kita jangan tiba-tiba alah perut kita kembung je. Sebenarnya dari perut ni pun kita boleh detect penyakit-penyakit lain tau.
2: Okey, dia kalau kentut ni bahaya kalau dia datang sekali dengan adiah tau.
3: Apa tu?
2: Ialah kentut-kentut sekali keluar ceret.
3: Tadi kan saya sebut IBS kan. IBS ni maksudnya Irritable Bowel Syndrome, iaitu sistem penghadaman kita lah. Pencernaan kita tu.
2: Yang pastinya kalau sebut pasal kentut ni boleh dikaitkan dengan kehidupan kita jugalah. Cinta betul. Itu ibarat kentut. Ditahan sakit, dilepaskan malu. Okey, nak tahan ke nak lepaskan?
3: Itu ibaratnya macam kita nak buat convention lah. Pengakuan. Itulah ibaratnya awak ibaratkan kentut dengan pengakuan dalam percintaan.
2: Nak tapi, lepaskan ke nak tahan?
1: Tapi kalau bagi pendapat saya, lepaskan.
2: Lepaskanlah.
1: Sekali tu je malu. Lepas tu lega.
2: Kejap lagi saya lepaskan lah. Baik, lagu sebab Hazama, Semacam Pandora, Ruang Tak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Itu dah lagu persembahan Aizat dengan Hanya Kau Yang Mampu. Menerusi Rentak Pagi KL, selamat pagi semuanya yang baru saja dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak yang dalam perjalanan nak pergi tempat kerja. Hati-hati di jalan raya.
1: Ya, dan sekarang ni Kulina nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca hari ini Jumaat 7 Ogos 2026. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan, semua tak ada hujan.
2: Semua tak ada hujan. Dan pastinya kalau dah tak ada hujan ni, jom sama-sama kita pergi jalan-jalan. Hari ni sempat lagi, ataupun hujung minggu ni sempat lagi, kami nak ajak anda untuk ke Pahang. Satu tempat ni namanya Rauk Pahang.
0: Kita menerusi weekend di mana hari ni penerbit kita sediakan. Kalau minggu, hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana-mana, bawa family ke Rauk Pahang. Salah satu daerah bersejarah di Pahang yang dahulunya terkenal sebagai pusat perlombongan emas utama negara. Tak jauh pun daripada Kuala Lumpur. Sekitar 2 jam pemanduan dah sampai.
1: Ya, di sekeliling keindahan alam semula jadi, banjaran gunung, destinasi ni amat sesuai untuk percutian hujung minggu keluarga yang mahu bersantai dan melakukan aktiviti menarik. Seperti mandi sungai, di pulau Cekas, mereda jeram, di jeram besu, melihat keunikan istana kayu lama, mengimbas sejarah menerusi mural mural di Rauk Tourism World. Sebenarnya banyak je tempat-tempat yang best sebenarnya di sana tau.
2: Dan bagi yang suka aktiviti santai bersama-sama anak-anak dan bersuah foto, ada port bergambar OOTD di Rauk District di tengah kawasan bandar. Lorok ini dihiasi dengan pelbagai seni lukisan mural dinding, juga yang kreatif yang menceritakan sejarah asal-usul Rauk.
1: Ya, tapi kalau anda nak rasa macam udara-udara sejuk sikit, bolehlah pergi Bukit Freezer tu.
2: Orang cerita pasal Rauk tau. Cerita pergi Bukit Freezer.
1: Tapi kat sini pun dekat juga. Ada tulis kat sini.
0: Bukan Bukit Freezer.
2: Habis tu?
0: Freezer. Walaupun tempat tu sejuk, dia bukan dalam peti ais.
1: Ya. Saya baru ingat macam kita kat dalam peti ais.
0: Tapi bolehlah epik Rauk dengan Bukit Freezer. Tu kan boleh sejalan.
2: Sejalan.
0: Sejalan.
2: Dia dekat juga dengan ni.
0: Apa?
2: Dengan Kulai. Boleh singgah Kulai kejap.
1: Kulai rasanya dah hujung ke hujung.
0: Tapi betul lah, kalau kita nak pergi Rauk kan lalu Karak. Bila kita lalu Karak, bolehlah singgah Bukit Freezer dulu. Ambil udara yang segar, yang dingin tu. Lepas tu teruslah perjalanan ke Rauk.
2: Lepas pergi Rauk tu, boleh singgah pergi ni, Bentong.
0: Makan ikan batin.
2: Tak, makan lembang-lembang.
0: Lembang-lembang, Toki.
2: Lembang ada.
0: Tapi saya dengar susah dapat parking
2: lah. Dapat parking eh? Naik motor lah.
1: Itulah, saya selalu nampak abang-abang rider ni selalu pergi Lembang Toki ni naik motor ramai-ramai. Kenapa kalau konvoi naik kereta tak boleh?
2: Konvoi naik kereta lambat, jalan jam. Naik motor senang. Boleh kena angin apa semua. Awak lain, awak puteri lilin.
0: Tapi kalau orang berkapit-kapit ni boleh lah.
2: Berkapit-kapit
0: couple boleh lah naik. Konvoi naik motor. Kalau berkeluarga tak boleh lah, kena naik kereta. Konvoi lah.
2: Boleh apa salahnya, tinggalkan anak kejap dengan pada berkeluarga.
0: Cadangan macam ni kita tak suka.
2: Baik-baik. Dan pastinya ini lagu bersama ada Leon Salim Merindu, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, lagu sebaik Nabila Razali dengan tajuk lagunya Balas Sebaik terus menghiasi ruantak bagi KL dah waktu sekarang 6.54 minit pagi.
1: Baik, kepada anda semua yang tengah memandu ni, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Kalau bawa kenderaan tu dalam keadaan yang jam, kalau boleh janganlah main telefon. Kita tahu bosan tu kan nak menghadap jam. Itulah waktu yang anda rasa macam alah, bosan lah main telefon lah. Jangan
2: Check kejap kan. Apalah tengok. Sebenarnya sekelip mata tu je dah boleh mengakibatkan apa-apa yang tidak diingini. Tapi kalau anda tengah free-free waktu ni, belum lagi start memandu atau di rumah, pergi dekat fanpage kami, tengok 3 video tular yang kami muat naik.
0: Dan pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan bercerita mengenai apa yang tular. Ini lagu bersama Ahmad Aziz, Without You, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: Baik, trafik perlahan dari Balakong ke The Mines, Sapura ke Tol Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan susu keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133309772.
1: Ya, Assalamualaikum. KLFM Shopee. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami Rentak Pagi KL hari ini, and Diana Kulin dan juga Epi Syafiq. Kamilah KUPN.
2: Dan pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Baru-baru ni saya ada tengok satu podcast tau. Kalau anda pernah mengalami zaman-zaman Sumawi dulu, pastinya Mawi ni mengalami zaman yang tidak terbayang di akal.
1: Fenomena.
2: Fenomena lah waktu tu kan. Dan kalau ada orang diuji, titik terendah dalam hidup dia adalah kemiskinan. Tapi menurut cerita Mawi, Mawi diuji dan titik terendah hidup dia ketika dia dijulang tinggi tu.
1: Ketika dia menerima segala kemasyuran, fame tu dululah. Itu Mawi sendiri yang cakap ke macam
2: mana? Betul, dia sendiri cakap mengalami titik terendah sebab diuji dengan tak ada kebebasan hidup. Lepas tu kalau dia nak keluar pun ada 40 bodyguard kena jaga dia. Lepas tu dia kehilangan ayah dia ketika dia buat persembahan. Lepas tu dia pernah diuji dengan hilang kewarasan. Dia macam-macam ujian lah.
1: Maknanya ujian ni tidak datang ketika kita susah. Bila kita berada di tempat teratas sekalipun, kita diuji juga.
0: Jadi kepada anda semua, nilai, kita sendiri boleh nilai apa yang kita patut ada dalam kehidupan kita. Sama ada benda tu kita boleh mampu carry ataupun tidak sebenarnya.
2: Betul. Dan beruntungnya Mawi sebab ketika dia diuji tu, dia kembali kepada Yang Maha Esa. Sebab ada bila dia uji dengan pelbagai ujian, mereka akan mengambil jalan pendek, jalan pintas, ambil dada, bunuh diri dan sebagainya. Jadi itulah, kita kena apa pun terjadi, kita kena kembali kepada jalan yang benar lah.
0: Betul, saya setujulah kan. Saya setuju dengan statement tu. Sebab kadang-kadang ada anak-anak muda macam sekarang ni kan, yang sebaik macam saya ataupun lebih muda daripada saya, kadang-kadang mereka bila dapat kemasyuran glamour macam tu, mereka lalai. Mereka kesana kesini, kesana kesini, sampai lupa ibu bapa yang ada dekat rumah, yang membesarkan kita, ambil benda-benda yang tak sepatutnya. Benda tu sebenarnya adalah orang kata bencana untuk diri sendiri. Jika terlalu lalai dengan waktu-waktu glamour macam tu lah.
1: Sebenarnya kita ni selalu tanya apa yang kita tak cukup. Selalunya kita tanya kenapa kita diberi ujian begitu. Sebenarnya kita sepatutnya lebih bersyukur, dan kita kena tahu sebenarnya memberi lebih baik daripada menerima. Sepatutnya kita keluar untuk memberi lagi daripada kita tanya why me, why me, kenapa aku, kenapa aku. Macam tu.
2: Sebab tu lah saya tak suka popular sangat, takut lupa diri. Dia macam ni relax, sesantai.
1: Epi memang walaupun dia rasa dia tak popular, sebenarnya Epi sangat popular tau.
2: Was
1: satu masa dahulu.
2: Baik, sebab jadi kami akan kongsikan dapat yang tulang. Ini lagu bersama Kelangit Kau bersama dia, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular hari ini? Video pertama yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua ni mengenai yang dikejutkan.
2: Mm-hmm.
1: Tak terkejut. Oh. Tapi orang yang mengejutkan tu yang terkejut.
3: Oh. Ya, dan kalau kita tengoklah, kita ingat ayah dia ni pemalu. Rupanya memalukan.
2: Memalukan.
3: Ya.
2: Oh, anaknya nak nak sabut birthday ayah dia lah. Ya. Sekali ayah dia bangun dekat tengah-tengah kedai tu, dia joget sama sekali ni sama-sama dengan anak-anak dia.
3: Ya. Tapi sebenarnya meriah lah. Bila selalunya kita nampak lah sosok seorang ayah ni macam serius. Kan, lepas tu garang. Tapi ayah dia ni nampak macam peramah. Nampak macam antara penyeri lah di rumah tangga tersebut.
1: Sebab perkara yang normal, ayah ni dia susuk figure yang serius. Biasanya orang akan dapat ayah yang begitu. Tapi kalau macam saya sendiri, pengalaman saya, arwah abah saya tak macam tu. Dia macam pakcik ni lah.
2: Pakcik-pakcik tu.
1: Sebab kalau saya pernah jalan dekat mall dengan dia kan, kita kan masa tu sekolah menengah, rasa dah malu-malu sikit lah kalau bapak kita peluk-peluk kita. Tapi masa tu lah saya tak tahulah kenapa saya malu. Saya tak nak bapak saya pegang-pegang saya macam peluk tu. Tapi bapak saya tiba-tiba berjoget kat situ. Nak bagi saya malu lagi. Dia menari-menari lagi supaya nak bagi saya malu lagi. Sebab saya macam, alah bah, janganlah, segan. Kita segan kalau kawan kita terlambat. Tapi saya rasa kenapalah saya berperangai macam tu. Patutnya saya enjoy je lah. Peluk je lah bapak kita kan. Macam dalam video tular ni juga, ayah dia sporting sebenarnya. Kalau ada ayah macam tu, patutnya anak dia kena bangun menari sekali.
2: Dan kalau ayah saya juga, tu lah yang muka garang tu lah. Ketika saya nak surprise tu, saya kena surprise balik lah. Muka garang ni suka ke tidak? Tak suka ni ayah aku ni.
1: Simpan balik. Dia suruh simpan balik.
2: Simpan balik. Memalukan ayah je tau. Tapi dalam hati dia sebenarnya happy lah. Sebab happy. Anak-anak dia nak sambut birthday kan.
1: Cuma dia tak dapat menzahirkan. Sebab memang karakter dia macam tu.
3: Tapi bagus juga sebenarnya kalau ada seorang ayah yang melontarkan kata-kata apa yang dia rasa. Dan mengekspresikan.
1: Ekspresikan.
3: Ya, apa yang dia rasa.
2: Dia sebenarnya memang laki macam tu. Dia memang susah nak ungkapkan. Macam saya sendiri pun susah nak cerita masalah.
1: Nampak? Maknanya saya nampak karakter ayah awak tu dah menurun kat awak.
2: Betul. Baik-baik. Dan selepas ini kita akan rukaikan lagi dan baca komentar anda menerusi video tersebut. Ini lagu persembahan Harry Khalifa. Kami nak ucapkan selamat pagilah kepada Abang Lori. Abang Lori yang mendengarkan Glam FM waktu ini. Ini dia Abang Lori. What up bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Apa yang itulah?
1: Saya siapa tunjuk 39 minit pagi. Bila bercerita mengenai surprise ni, waktu saya belajar dulu, saya selalu kena surprise. Ke saya birthday lah. Antara barang-barang surprise ni macam biasa lah. Ada telur, ada tepung. Lepas tu dia, mereka ni beli telur grade A.
2: Wow.
1: Telur grade A ni kalau beli, ataupun kalau balik dekat badan tak pecah tu. Sakit badan saya.
2: Oh, tak pecah eh?
1: Tak pecah. Dia susah dia pecah sebab dia keras.
2: Tapi okay membazir. Lah.
1: Ha?
2: Membazir.
1: Membazir kan?
3: Tapi tak pecah.
2: Jangan normalize kan benda. Tapi dia tetap jatuh ke bawah dan pecah.
1: Tu okey lagi lah.
2: Mungkin dekat AP tak pecah.
1: Tepung tu, tepung. Tepung. Bersepah dekat dalam toilet. Kesian makcik cleaner.
3: Betul-betul. Kita kena tamatkanlah budaya.
1: Tamatkan apa? Tamatkan riwayat.
3: Tamatkanlah budaya surprisekan birthday orang sebegitu. Membazir tepung, membazir telur.
2: Yeah.
3: Benda tu kalau buat cekodok, sedap. Belum makan ramai-ramai.
2: Elok ambil telur dengan tepung tu, bancuh-bancuh-bancuh, buat kek.
1: Buat kek kan.
2: Surprisekan kek.
3: Betul-betul.
2: Kan bagus.
1: Itulah sepenuh tu kami buat. Lepas tu tak jadi kek. Dia jadi lain.
2: Tak apalah.
3: Baik, seperti mana video tular kita yang pertama ni kan, berkenaan dengan sekeluarga ni nak surprise kan ayah dia. Rasa macam diri mereka pula yang disurprise sebab ayah dia ni bukan pemalu. Rupanya memalukan.
2: Dia kawasan dekat restoran lah, kedai makan. Dan orang pekerja kedai makan tu keluar bawa kek, nyanyi untuk ayah dia. Mungkin dia dah plan dengan pekerja restoran tersebut lah. Okay, ini komen daripada Yana Ismail. Dia kata, bagus pakcik, enjoy the moment. Kenangan takkan datang lagi macam
3: betul-betul
2: tu. Sporting.
3: Saya setuju.
1: Baik, ada Encik Kuntum katanya, steady pakcik, mesti geng Buluk In ni zaman muda-muda dulu.
2: Ni siapa tengok cerita Piramli mesti tahu Buluk In tu apa.
1: Pulin Buluk In tu apa?
3: Yang malam pes. Dan ada juga daripada Is, katanya ayah rasa ni dunia ayah yang punya.
2: Ini komen daripada Chombi. Pakcik memang sporting. High five pakcik.
1: Ya, baik ada moding katanya, mesti semua tu seronok tengok ayah ni sporting.
3: Dan ada komen yang terakhir daripada Siti Mulisa, katanya bila ayah dengan tarian Be Light, comel je semua. Semoga keluarga ini bahagia dunia dan akhirat.
1: Dan daya basinya buat anda yang masih lagi mempunyai ayah, mempunyai ibu, hiburkan hati mereka dan hargai mereka selagi mereka masih ada. Kerana satu hari nanti kalau mereka telah pergi buat selama-lamanya, waktu-waktu yang tidak sempat kita luangkan bersama mereka, pastinya kita akan rasa menyesal lah.
2: Jadi rekodlah segala momen yang ada. Ambillah gambar sebanyak mana pun, ambillah video banyak mana pun, walaupun orang kata sikit-sikit nak rekod, sikit-sikit nak ambil gambar, tak apa. Sebab itu semua akan jadi kenangan satu masa nanti.
3: Betul-betul. Benda tu saya setujulah. Sebenarnya rekod seseorang ataupun momen-momen diri kita ni bukanlah FOMO. Tidak FOMO ya. Tapi itu antara kenangan yang kita boleh simpan.
1: Okay.
3: Seandainya kita